Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu cuma satu jenis loh. Ada beberapa yang perlu kita tahu supaya lebih paham bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan misalnya teman-teman yang menggunakan roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Masuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk dunia, seperti menggunakan bahasa. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara atau memahami informasi. Jangan salah, mereka tetap bisa dan punya bakat luar biasa. Yang terakhir, disabilitas mental psikososial. Ini berkaitan dengan mental seperti kecemasan atau yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, semua bisa saling menghargai dan dengan mengenal mereka lebih dekat, lebih mengerti, dan menyayangi.

0: Rumah adalah tempat teraman.
1: Mama pergi dulu. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu harian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih nih? Cerit banget. Lihat ini, Mama aku kalahkan.
0: Tidak selalu datang dari luar rumah. Jahat sesungguhnya berada dalam bentangan kecil itu.

pada selagi teman Pro 2 lagi di 92,4 MHz. Kali ini ada saya nih. Harry Potter akan merayakan 25 tahun ke bioskop dunia. Warner Bros Discovery menggelar program global Back to Hogwarts 2026 untuk merayakan ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone dengan pemutaran secara acara penggemar cuplikan serial HBO original. Film pertama Harry Potter akan kembali bioskop selama 1 minggu dengan tambah menit rekaman di balik layar. Asik sekali nih. Seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar bioskop dunia pada 27 Agustus hingga 3 September 2020. Rangkaian acara akan ditutup melalui Hogwarts yang disiarkan di YouTube dan TikTok resmi Potter. Tetap pantau teman-teman pencinta Harry Potter. Demikian info Pro 2. Sekian sih dan selamat pagi.

0: Ya Bu, masih segar. Ada kembawal, kakap merah, udang, mie, bisa kiloan, bisa setengah kilo, baru ditangkap loh.
1: Kue ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya Bu. Serabi, wah, pikang, talap ubi, putu ayu, kari. Semua ini pakai santan loh. Dapat untung dari mana?

0: Karena harga kelapa lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun tebu warisan orang tua.
0: Keren. Kalau di lingkungan kita hampir semua tertanam kelapa sawit.
1: Sayang Bu kalau sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa dimanfaatkan. Batangnya, daun aturnya, buahnya, batoknya, baknya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa di kerajinan.
0: Saya borong semua, tapi kasih diskon. Hehehe.
2: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang dan berdaya saing.

keluhan soal tur atau pelayanan publik. Jangan cuma diperhati, apalagi cuma di-upload media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RR, koran Anda adalah energi untuk membangun daerah yang baik. Dengarkan Halo RR tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. H1 RRI Palangkaraya, Gasi RRI Digital. Ayo sampaikan aspirasi atau laporan soal publik dengan telepon di 056-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-203-123. Halo RR.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab, bunyi kentongan. Sejuk, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hiburkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan ka. Ketukan dua kali jadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali ingatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali ada bencana alam. Ketukan lima kali ditanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan mengenal bunyi kentongan ya.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2 Gidi 92,4 MHz. Kali ini datang di industri hiburan Indonesia nih, yaitu Filminten. Tampilkan horor perempuan. Konsep unik dan inklusif. Film Juminten Eden menggabung genre horor, drama dan aksi laga, menghadirkan tokoh utama seorang perempuan difabel yang berjuang teror serta stigma warga desa. Pedalaman perang, pedalaman tim, aksi Amira, latihan bahasa isyarat intensif selama 2 minggu serta pelatihan kreatif pertarungan fisik bersama pengarah profesional Jonathan Ozo demi adegan laga yang realistis. Target dan lokasi syuting ditujukan di penonton usia 17 tahun ke atas karena menyajikan ketegangan tinggi dan slasher. Film ini mengambil lokasi syuting ekstrim di kawasan Pacitan Mak hingga Gunung Kidul. Demikian informasi dari Pro 2. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah yaitu penelitian Nature Publishing Group diberi judul Early Neolithic Tradition Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin memakai bor busur prasejarah. Hasil tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai profesi tertua yang tercatat di dunia.

Selamat pagi, kembali lagi di 2,4 MHz RRI Pro 2 Langkaraya. Kembali lagi nih, ada sebuah berita dunia pendidikan Indonesia. Kemenak sebut pencegahan LGBT akan masuk kurikulum mulai kelas 4 SD. Kementerian Urusan Agama Indonesia sedang menyusuri pendidikan tentang isu-isu terkait LGBT untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2020. Wakil Menteri Urusan Agama Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa materi-materi ini direncanakan untuk dimulai 4 sekolah dasar dan saat ini dalam pengembangan. Menurutnya inisiatif ini tujuan untuk menargetkan individu tapi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang lebih luas yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, info Pro 2 kali ini tetap stay tune di Pro Palangkaraya, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Mati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai aksi di setiap program dan konten kami. Pasti kreasikan konten Anda berupa berita, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas kembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan Trubet Workspace Platform dan online learning dengan fasilitas-fasilitas unggulan for impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interpartisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamu udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh, karena waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kiss, sampai creepypasta yang serem bakal nemenin kamu di ujung malam. Ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, weekend dijaga malam pukul 22 waktu barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkat.
3: Zona Gelap, waktu kita mampu dan siap-siap dengan cerita seram.

Masih di FM 92,4 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini aku mau ceritain sebuah nih teman-teman Pro 2, yaitu berasal dari dunia film lagi nih. Ada judul yang berjudul Sihir Tabur, Teror Makam. Kalau kita dengar Sihir Tabur ini kan cuman dari mulut ke mulut ya. Kali ini dia jadi sebuah film. Wow, sangat keren. Sihir Tanah Kubur merupakan film horor terbaru garapan sutradara Poin. Kisah film ini berangkat dari warung makam murung, yakni makam kosong bekas jasad manusia pindahkan. Dalam mitologi ini, makam murung dipercaya membawa petaka karena tanah bekas makam dapat dijadikan media praktek hitam yang mematikan. Wow, sangat seram nih. Kayaknya ditontonnya. Info Pro 2, tetap stay tune di Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur
1: hidup. Hoax tuh.
0: Widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi BLTH, pembangkit listrik tenaga H.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, tesen, portal abal-abal lu bang. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi pahit, mulai dari berita nasional, regional, olahraga, gaya hiburan, lu cukup klik ri.co.id. Di situ lu streaming RRI digital. Aduh, nyah, cek-cek.

0: Kenalkan, aku Kor kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit saku, gak apa-apa, cuma 2000. Dan malah aku tumbuh besar. Terus aku mulai uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan bank. Dan sekarang aku orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan ambuh, aku akan hancur negeri ini.
1: Biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Hai hai Pro Pro 2 Palangkaraya, masih di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya. Oke, teman Pro 2, ada film yang berjudul Pulang. Film ini menceritakan tentang cerita hangat dalam lintas generasi nih, teman Pro 2. Bakti Budaya Jarum Foundation merilis film pendek bertajuk Jalan Pulang. Jadi rilisan terbaru tahunan mereka terkait berkebaya dalam rangka menyambut Hari Kebaya Nasional 24 Juli 2026. Film pendek yang masih digarap oleh Brave Sky serta kostum yang dibuat oleh Hagai Pak ditulis oleh Widya Afirpati, Alma Almera, juga dibintangi Sheila Widayati, Asriwela Saran Sitania. Film ini berjudul 20 menit pulang mengisahkan seorang kreatif director si bernama Dara. Saat idenya sempat ditolak dalam proyek branding di Sebaya legendaris Made, Dara mulai mempertanyakan caranya terhadap kebaya. Oh, pencarian ini pulang ke rumah sang ibu. Di tengah tumpukan kebaya lama warisan ibunya, Dara tidak hanya menemukan inspirasi pekerjaannya, tetapi juga merekat hubungannya dengan sang ibu. Bahkan itu, kebaya dengan segala ceritanya wariskan lintas generasi menjadi tonggak sekaligus identitas baru, bukan tetapi juga sekelilingnya yang merupakan generasi Kiwari. Oh, ternyata program Direction Bakti Budaya Jarum Rintarasi Adrian dalam jumpa media setelah pada Rabu tanggal 2 kemarin mengatakan bahwa tahunan ini terbilang menantang pada 2024 lalu, kata Renita. Next, soal kebaya yang bertajuk kebaya, kala ini bersibih RC, sementara pada tahun 2005 lalu lebih kolosal dengan tajuk berkebaya. Tetapi untuk tahun ini mereka mencoba lebih personal. Oke, demikian info dari aku. Tetap stay tune di Pro 2 Palangkaraya.

0: Aduh, pesanan belum banyak, padahal sudah buka sejak pagi.
1: Lo, pasarkan lewat platform digital. Sekarang banyak loh UMKM yang karena memanfaatkan teknologi.
2: Era transformasi digital, Pelaka dapat memperluas pasar tanpa barah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau kodi luas.
0: Memang itu ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan tajam.
0: Ada pesanan masuk. Wah, dari luar kota.

Ekonomi membuka peluang usaha yang lebih inklusif daya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan. Teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

out of town, we never out of money.

0: Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan dengan perkirawan cuaca untuk mendengarkan masih BMKG pada pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026.
1: Pagi teman Pro 2, dimanapun ada, untuk memulai aktivitas hari saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Raya akan menyampaikan informasi cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Jumat 24 Juli 2006. Dimulai pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra satelit radar cuaca, terpantau cuaca cerah hingga berawan. Pun juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhari arah tenggara hingga selatan. Dentan angin berkisar 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro 2, pada potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan di wilayah Kota Palangkaraya, bahwa kepada masyarakat agar tidak melakukan pembahan untuk tujuan apapun. Dan informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan, informasi yang kami berikan, dapat tentunya dapat menunjang segala aktivitas sudah semuanya. Tetap waspada dan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat aplikasi Info BMKG yang dapat di App Store dan Play Store. Perbarui informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas, akan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk perkiraan BMKG hari ini.
2: Oh gitu ya.

0: Herbal cegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga nih, ada sumber energi baru, PLTH, bangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lebahan sih. Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Lu mau baca berita yang lengkap tapi udah verify, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan. Lu cukup klik rri.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI. Aduh, makanya cek biar gak gocek di rri.id.
2: Lagi ramai nih scan retina mata dapat uang 800.000. Cobain yuk, umpat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Filter informasi di sosial media bisa menambahkan wawasan individu, lebih dalam memahami informasi, meningkatkan kurs dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam media.
4: Pertajam kemampuan digital agar tidak terbawa informasi palsu berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Hai teman Pro 2 Palangkaraya, lagi bersama aku Ruspan. Kali ini ada informasi dari seorang Akbal Ramadan. Demi film Si Pesta Copet, dia menjalani latihan mencopet nih teman-teman. Pemain film Operasi Pesta Copet pelatihan khusus dari pesulap profesional untuk mendalami peran sebagai penyet dengan realistis. Lakukan agar setiap adegan pencopetan autentik tanpa memerlukan pengganti atau trik penyunting. Film garapan Edi Kemot dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Toh Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawaiba. Demikian informasi dari aku. Tetap stay tune di RRI Palangkaraya.

nikmati kemudahan partisipasi dan kolaborasi RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan dan mulailah berinteraksi di setiap program dari partisipasi. Kreasikan konten Anda. Berita, podcast, vlog, film, musik, list. Kolaborasi, kami mengajak berbagai kos untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan dosen baru, workspace platform, dan on platform. Dengan fasilitas-fasilitas monitor impact and outcome, meeting on video conference, dan library. E-Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, works and learning. Segera download E-Digital.

Hai teman Pro 2 Palangkaraya, kembali sama aku Ruspan. Kali ini sesi terakhir aku ya, tapi tetap si RRI Pro 2 Palangkaraya. Setelah ini tandem bersama Kak Amala, teman-teman Pro 2 yang lainnya. Oke, tetap di frekuensi 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya.

0: Ya Pro 2, teman kamu, teman Pro 2. Kali ini kita back to lagi di ngopi. Dan malah gak sendirian, as always ditemenin
1: Tasya.
0: Iya, hai Tasya. How are you in this day?
1: Good, I'm good.
0: Good. Why you feel good? Morning.
1: Enggak tahu.
0: Mungkin karena habis senam gitu ya. Kamu pakai kacamata memang atau baru aja?
1: Kadang-kadang sesuai
0: sesuai mood. Yeah. Berarti matinya normal-normal.
1: Enggak sih, aku silinder.
0: Silinder, tapi kuat enggak pakai kacamata gitu ya.
1: Kuat. Okay. Masih kecil.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bro 2 seperti biasa kita di ngobrol kali ini edisi juga ngomongin apa nih Tasya?
1: Tentang lingkungan hidup.
0: Exactly. Kita ngomongin tentang lingkungan hidup 2 yang biasanya kalau kita lihat dan perhatikan lingkungan tuh makin kesini bumi tuh makin tua.
1: Iya. Yeah.
0: Apa aja dampak yang kita rasakan coba yang saya banget menurut Tasya?
1: Ini alam cuacanya panas.
0: Jam saja kalau kita keluar rumah vibesnya udah kayak jam 1 malam gitu ya.
1: Subuh aja udah kayak cepat.
0: Bener. Tapi memang kalau diperhatikan Palangkaraya sendiri paginya jam 5, jam 6 tuh udah
1: terang. Udah terang banget.
0: Tapi di kota-kota lain gak seterang itu. Cuman di Palangkaraya aja. Jadi itu aku kan aslinya dari kita tinggal di Sampit kan.
1: Yeah.
0: Terus pas aku tinggal, aku kesini ke Banjarmasin ke Palangkaraya. Itu aku baru udah bangun jam 6. Itu aku kan ini kenapa terang banget jam 7 gitu ya. Ternyata masih jam 6. Jadi langit hari di Palangkaraya itu cepat terang gitu. Yeah. Terus apa lagi yang kita rasakan ya? Bukti bahwa bumi itu menua.
1: Apa ya kak, udaranya mungkin ya.
0: Oh iya, cepat tertutup sakit, batuk, flu, macam-macam. Benar-benar banget. Dan masih banyak teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang lingkungan hidup ke depan. Nanti juga bakal ada teman kita Ruspan ya. Dia masih TTD perjanjian. So buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik.

0: Esa S. Lilin, saksi perjuangan. Dengan takdir para, aku putus untuk merantau, meninggal kampung halaman demi meraih mimpi di tinggi.
1: Bu, Agus berata ya.
2: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kamu. Semoga kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah memendam semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitar. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Iya, aku setuju sih, teman Brodu. By the way, rokok tuh juga bisa bikin mata iritasi buat yang terkena abu rokok, juga bisa apa ya, bikin luka bakar. Pokoknya banyak lah teman Brodu yang kan kalau misalkan kita sesama pengguna jalan tuh untuk bisa sergai dan melindungi gitu ya. Betul. Bahkan ternyata teman Brodu ada loh aturan merokok di jalan saat berkendara, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ULAJ gitu. Jadi pasal 283 yang melanggar itu kena sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara maksimal Rp750.000. Jadi kalau ketemu jangan segan-segan sama Brodu untuk di video gitu ya. Terus di viral karena aku tuh sering banget, tapi syukurnya kena mata atau kulit pipi gitu ya.
1: Aku hampir. Untung aku pakai kaca helm. Jadi itu pas terbang enggak kena.
0: Di jalan mana kalau boleh tahu?
1: Era sering.
0: Oh my god, aku Geobos sih. Kayaknya warga Geobos pada ya. Tamrin itu pada tertib. Karena juga tempat-tempat perkantoran kan, kuliahan, jadi jarang ditemukan kayak gitu. Tuh pernah lihat teman aku membagi salannya lewat instastory Instagram, dia Dara naik motor, terus tiba-tiba ada orang yang udah.
1: Nah itu juga
0: sangat dahak banget. Itu aku langsung kayak gak banget gitu ya. Dua, jadi penting tuh makanya kita tuh ada helm ada kaca gitu ya. Jangan pakai helm yang gak ada kacanya. Oke deh teman-teman, dua, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol.

0: Keren banget nih, katanya herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PL pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Bacanya apaan sih?
1: Aduh, panten portal abal-abal lu baca.
0: Mau baca berita yang lengkap tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internal, olahraga, gaya hidup.

lu cukup klik re.co.id. Di situ lu juga bisa re digital. Aduh, maka cek dulu biar gak kegocek. re.co.id.

0: Hai hai, kembali lagi nih di program obrolan di tapi aku sih sama Ruspan. Sekarang sama siapa nih? Siapa?
1: Ada Tasya, Kak.
0: Tasya, bagaimana kabarnya, Kak Tasya?
1: Baik.
0: Ngobrolin tentang hidup nih, Kak Tasya.
1: Yes.
0: Aku mau dengar sedikit sih pandangan Kak Tasya tentang lingkungan hidup. Sekarang itu gimana sih?
1: Sekarang tuh banyak sih, Kak. Kalau aku lihat-lihat, apalagi kalau misal ada acara konser kayak kemarin, itu selesai itu banyak banget sampahnya.
2: Selesai konser apa tuh?
1: Gengi
2: ya. Kamu nonton nggak, Ruspan?
0: Nonton. Klip TikTok.
2: By the way, suara aku nih di mic berapa? Ada. Kayaknya kurang dinaikin berdua. Iya. Jadi by the way, kita tuh tadi yang malah penyiar, sekarang malah pindah nih duduk di kursi. Jadi Ruspan nih yang duduk di kursi penyiar gitu. Gimana rasanya Ruspan siaran pagi hari ini?
0: Wah, gimana ya?
2: Gugup. Oke, di deketin dong mulutnya ke mikrofon.
0: Merasa tertantang, iya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang baru bagi aku.
2: Oke, okay. Emang kamu dulunya apa kerjaannya?
0: Guru ngaji kalau boleh.
2: Oh, iya. Selentik banget, guru ngaji, beneran?
0: Beneran?
2: Tadi awal-awal aku dengerin kamu kayak ceramah gitu ya. Iya, aku tuh terkenal harus Ruspan di sini ini pin religi, meskipun aku nggak ngerasa religi gitu kan. Kan tergeser deh oleh kamu yang lebih religi.
0: Kandidat pertamanya tuh aku.
2: Nah, by the way, teman berdua, kita balik lagi lingkungan hidup. Karena ngobrol pagi seperti biasa kita tentang lingkungan hidup ya, Tasya.
1: Iya.
2: Iya, ngomongin persampahan, aku setuju sih. Sampah dan konser itu kan tahu kan, kalau misalkan kalau minum plastik-plastik oke lah. Iya. Juga oke okay sih, cuma ini ada yang lebih gede lagi, kamu tahu nggak Pak?
1: Apa?
2: Orang yang buat duduk
1: loh. Oh iya, yang pasti.
2: Iya. Orang-orang tuh kalau misalkan habis menggunakan itu ya
1: dibiarin.
2: Bener. Iya. Dia nggak mikir apa tuh yang membereskannya gimana gitu.
0: Yang macam-macam warnanya.
2: Bener. Yang dari bekas plastusan itu loh.
0: Bungkus snack.
2: Nah, seharusnya kalau orang pinter gitu kan, tinggal ditanggung, dilipat ya udah kan, baru ditinggal. Ini beneran ditinggal.
1: Hmm.
2: Kayak orang tuh nggak peduli.
1: Biarin.
2: Bener.
0: Padahal itu manfaat loh kak di rumah. Bisa dibawa pulang.
2: Ya kan.
0: Bisa jadi tempat plastik juga kan, bisa dibikin ulang lah.
2: Bisa di lagi gitu ya, pakai stainless.
0: Kalau aku kan daur ulang.
2: Oh iya, kamu daur ulang. Dari apa?
0: Dari plastik yang bekas itu juga, tapi ku jadikan seperti hiasan, bunga.
2: Oke. Okay.
0: Apanya hiasan pot. Biasa aku.
2: Kok kamu sih kan kamu cowok, mama kamu
0: lah. Karena aku soft spoken.
2: Oh apa sih? Gak mampen deh. Oke deh, hotline ada lagu apa nih, Ruspan?
0: Ada lagu Love Six dari Alan Walker.
2: Oke, dengerin.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama obrolan pagi. Gimana Kak Tasya sama Kak siapa?
1: Titin.
0: Kak Titin, bagaimana Kak Titin?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Ini aku ada sesuatu hal tentang lingkungan hidup itu.
1: Apa tuh Kak?
0: Agak resah sih terkait sampah yang biasanya di pinggir jalan, pasir-pasir tuh wah sangat mengganggu. Apalagi kan kita di jalan itu dup,
1: betul ya.
0: Pasir sih sangat mengganggu.
1: Tuh Kak, sama yang pasir, contohnya yang AA aja ya, itu kan jalan RTL tuh gede ya. Terus banyak pasir yang di samping-sampingnya tuh, jadinya space-nya semerial gitu, itu mengganggu banget sih jujur.
0: Betul tuh, apalagi kan cuaca kita di Kalimantan ini kemarau sangat panas.
1: Betul, hibak debu, hibak
0: asal dengan kenangan debu aja ya.
1: Aduh.

0: ada pengalaman bagus atau tidak bagus sih truk di jalan debu atau pasir, di jalan kena puting beliung.
1: Agak horor ya puting beliung. Kalau untuk pribadi sih, kalau di jalan kayaknya kena ini aja sih kak, kena truk pasir gitu ya, mata itu. Terus misalnya pengalaman buruk kayaknya orang aja sih. Aku pernah ngelihat orang kecelakaan gara-gara dia apa sih jalan loh di yang pasirnya itu. Terus dia kayak kepleset gitu akhirnya toh. Seperti itu. Untungnya enggak jadi kursi.
0: Ada enggak nih sen atau solusi nih ketika kita di jalan ketika lihat sesuatu hal yang kayak gitu tuh?
1: Jujur kalau misalnya tentang pasir-pasir yang ada di jalan tuh sebenarnya kita ya, karena itu kan lumayan panjang ya jalur pasirnya itu tuh. Sepertinya itu ranah pemerintah ya untuk bersihkan seperti itu, diperjinggir. Jadi dia nggak membuat di jalan yang seharusnya buat kita pengendara menjadi lebih kecil gitu.
0: Oke, setuju. Untuk siapa kan ini bagaimana nih?
2: Kalau aku itu sih emang nggak bisa kita ini kan kalau pasir. Jadi kalau ya jangan dekat-dekat juga pasirnya kalau lagi jalan, bisa dijauhin. Soalnya nanti kan lewatin itu bisa kita yang celaka.
0: Oke, aku ada pengalaman buruk sih.
2: Apa tuh kak?
0: Ketika aku dulu ya pertama kali berkendara motor ya. Aku tuh tahu kalau daerah lingkungan situ tuh emang rawan. Yes. Tapi ya dari diri sih kayak ngotot, aku pokoknya mau di situ belah. Terkadang untuk lingkungan hidup tuh bisa dari mindset kita sendiri ya, untuk menatanya bagus. Tapi kalau menurut aku gitu sih, kebanyakan emang kalau kita nata lingkungan untuk menata hidup, otomatis kan berasal dari diri kita.
1: Setuju.
0: Oke, ini teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan break dan kembali lagi. Dengarkan sebuah lagu yang berjudul Tubuh.

Digital. Di kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran lagi. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi program dan konten kami. Partisipasi kan konten Anda berupa berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kod, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor and outcome, meeting online, videos, dan library. RRI

0: masih di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya. Enggak terasa nih teman-teman Pro 2 di penghujung segmen pagi ini. Dan kita tadi ada satu paling untuk dicatat. Kalau dari aku ya, menjaga bumi itu bukan yang berat kalau kita lakukan bersama-sama. Karena yang pasti kak mau diri kita nyaman, otomatis harus berawal dari kita diri sendiri. Kita sendiri. Kalau dari kakak-kakaknya gimana hari ini nih?
1: Kalau dari aku pribadi, ya buat teman
0: Pro 2
1: hati-hati ajalan, terutama di yang TA Milono. Kita sudah hati-hati, tapi ada orang lebih nggak hati-hati daripada kita. Jadi jangan lupa lihatnya gitu, lihat kanan kirinya gitu. Nah, tetap hati-hati aja di jalan gitu.
0: Untuk
2: karena
0: nih.
2: Kalau untuk aku ya, toko tadi. Menurutku kalau di jalan itu jangan ngerokok dulu. Bisa kan tunggu sampai tempat yang dituju baru di berulang nggak biar nggak kena ke orang-orang tuh.
0: Oke, boleh diingat dan bagi teman-teman Pro 2 dimanapun anda ya. Terima kasih untuk Kak
1: Titin
0: sama Kak Tasya manin ngobrol teman Pro 2 nih dari jam berapa ya, dari tadi ya lumayan lama. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu dan teman-teman Pro 2 dimanapun anda berada sehat selalu. Saya Ruspan Hamid undur diri, tetap stay tune di Pro 2 Palangkaraya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adidap.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nagomis,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng Isa Kosasi. Kita awali sih dari dunia olahraga. Ada pemain nasional Argentina Nicolas Otamendi yang akan pensiun dari karir internasionalnya. Mendy mengumumkan melalui akun media sosial Miss 23 Juli 2020. Ia tampil di final Piala Dunia 26 bukan sebagai starter Argentina. Dirinya masuk di babak kedua ikan Lisandro Martinez. Selama membela Argentina, Mendy sudah mencatatkan 139 bersama tim nasional. Bek veteran ini pilar penting Argentina.

Race aktor Nam Buk yang dipastikan membintangi drama terbaru Disney judul Code bersama Lee Yim Kim, Eusong dan Ju Park Hon. Dan kabar tersebut dikonfirmasi bersamaan dengan pengumuman jajaran pemeran utama tim produksi drama tersebut. Drama Code yang disutradarai oleh Ho Min yang sebelumnya dikenal melalui Week Hero dengan sambutan positif hanya mengangkat genre misteri kriminal yang berpusat aplikasi misterius bernama Code mampu mengabulkan keinginan penggunanya. Misteri film Amerika Serikat ada Avengers Doomsday yang menjadi sequel dari Avengers Endgame produksi Marvel Studios, distribusi Walt Disney Studios. Basis dari komik Avengers tersebut disutradarai bersaudara Joe Russo dan Russo. Film ini akan dibintangi oleh Robert Downey, Chris Hemsworth dan Pedro Pascal. Akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe atau MCU akan dirilis 18 Desember di Amerika Serikat. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa Lisa di sini di Pro 2 Music Hitlist jam 12 siang. Apa kabar di hari Jumat berkah kali ini? Semoga aktivitasnya lancar ya, tua. Yang pasti kita doakan selalu dan semua aktivitasnya sampai akhir ini, karena mungkin sebagian dari ada yang lagi berstruggle melewati bulan, karena kayak terasa akhir bulan ini kok lama banget larnya. Iya. Benar ya, aku kali ini gak sendiri nih teman Pro 2, sampai menemani untuk request lagu udah Ruspan sama Jen. Halo.
1: Halo kak.
0: Okay. Gimana kabarnya?
1: Ah, gitulah kak.
0: Gitu.
1: Mana? Iya, karena kan udah mau akhir sih kak.
0: Iya benar.
1: Tahu aja lah.
0: Iya, gimana Ruspan? Sudah bisa apa aja nih?
1: Bisa apa aja?
0: Tadi kayaknya sibuk banget dari pagi nih.
2: Dalam keadaan apapun selalu sehat lahir batin.
0: Iya.
2: Pasti itu.
0: Udah sarapan belum?

0: hitam,
1: tolong, tolong.
0: Kata lambung. Oke, nah kali ini kita mau ngajak teman gabung ya. Ini komen di TikTok. Lagi baca nggak TikToknya?
2: Baca, baca.
0: Boleh bacain tuh yang paling siapa tuh?
2: Dari Firman. Katanya. Selamat pagi Nona Risa. Semangat, sehat selalu. Salam dari Dharma
0: Henwa
2: Bengalon Kutai Timur juga.
1: Halo Kak Firman.
0: Di wilayah Tambang ya.
2: Tambang
0: karena
2: ya.
0: Pakai penempatnya pakai site ya. Kita mau ngajak teman gabung nih yang mau request lagu ataupun berbagi cerita. Ini udah mau akhir pekan, apa rencanamu mau liburan kemana? Terus mau lewat Tumbang Nusa atau yang udah lewat Tumbang Nusa, gimana keadaan sana ya? Apakah ada kabut asap enggak ya? Katanya ada kebakaran lahan.
1: Dengar-dengar ada sih
2: di Tumbang.
0: Iya,
2: di lahan.
0: Iya, lahan gambut.
2: Lahan gambut ya.
0: Katanya ada kebakaran lahan. Udah ditetapin satu tersangka gitu yang bakar pertama kali hingga membuat kebakaran itu meluas gitu. Tak seseram itu ya kalau mengebak musim kemarau.
1: Iya.
0: Cibuas ya, walaupun kita niatnya cuma petak gitu ya.
1: Iya.
0: Gak taunya sehektar.
2: Langsung
1: iya. Apalagi kan kemarau kan Kak. Hujan tuh gak ada turun.
0: Belum.
1: Bener-bener kayak nyengat banget panasnya gitu.
0: Iya, dan tapi ya berangin itu yang serem ya. Dibakar-bakar apa apinya enggak bara, apinya enggak padam, enggak padam-padam. Dari Instagram Jen, apakah kamu sudah met Instagram kita?
1: Wah, ini udah komen
0: gak? Komen ya. Biasanya iya. Lagunya ini seragam nih.
1: Iya sih. Ada nih dari Liodra pura-pura.
0: Pura-pura. Oke. Aku bagian add nge-add ya.
1: Oh iya boleh.
0: Jen bagian in aja dah. Apa aja?
1: Liodra pura-pura.
0: Liodra. Apalagi tuh. Siapa yang itu? Yang kita sapa tuh yang
1: Zatia Vinovic.
0: Oke, Zatia Vinovic. Selamat bergabung ya Kak Zatia. Terus siapa
1: ada dari Nabila Takia Cegi.
0: Oke, Nabila. Cegi. Kita Mas Nabila. Apalagi?
1: Ada yang mau request pagi kali, request Fajar Nur, Salah Apa Aku.
0: Fajar Nur. Terus
1: Selina Grace, Sumpah Mati.
0: Oke. Kalau enggak salah Selina nih baru aja di Pro 2 Jakarta deh. Aku kemarin dengar di Muset. Ada di antara kalian Selina Grace atau
1: aku baru dengar aja sih?
0: Sama
1: aku juga. Iya, baru dengar.
2: baru dengar sih,
0: baru ini. Oh iya. Berarti belum.
1: Iya, ada yang request Tika. Halo Kak, mau request Wakir Zaman Roni Parulian.
0: Oke, Parulian. Mantap.
1: Ini lagunya Kak.
0: Kayaknya semua nih ya penggemar Alumission Idol semua ini.
1: Iya.
2: Lagu-lagu yang news update ya.
0: Iya, update banget mereka. Huh?
1: Terus ada Bahagia Lagi.
0: Bahagia Lagi
1: dari PC Kota.
0: Oke. Okay. Terus siapa lagi?
1: Nah, ini baru itu aja Kak.
0: Baru
1: yang lainnya
0: ya? Sama. Sama
1: iya,
0: ya.
1: Mungkin mau dengerin juga teman-teman.
0: Oke, okay. Dan di TikTok ada siapa nih? Kamu ada lihat yang
2: ada
0: request?
2: Atu nih kayak yang mau request nih. Kun berdua nama ID-nya.
0: Oke.
2: Okay. Tik request lagu dong, Setia Bonar Terakhir.
0: Cinta Terakhir.
1: Waduh. Ya.
0: Oke, okay. Dan ada lagi nggak yang menyapa kita pada pagi hari ini
1: di Instagram? Belum ada lagi
0: belum
1: sih
0: ada
1: Kak.
0: Lagi. Iya. Banyak nih ya yang.
1: Iya lumayan banyak Kak.
0: Terus ada lagi nih Murahitu. Kak mau request dong Jagat Rasa Samuel Cip. Oke, okay. Tapi kayaknya kita bakal selang sama lagu yang udah disusun sama music director. Karena ada lagu barat juga kita putar ya sesuai betul. Playlist. Biar moodnya tetap stabil ya. Sampai jam 12 lagunya biar enggak bahasa Indonesia semua ya di kita varian.
1: Ini Kak, apa tuh? Dari Ken VM. Apa enggak ya? Soalnya aku cari kemarin enggak ada Kak. Sama Kendris.
0: Ken ya. Ken doang. Kendris ya.
1: Yes.
0: Kendris cuma ada satu. Dua ding. Dua. Yang satu judulnya Masih Seperti Dulu, terus Kendris featuring Yofi Widianto Sakit
1: ya,
0: Hati. Jadi belum ada yang bro. Nah, yang di live TikTok selamat bergabung. Kita puterin drum music hit list. Jadi kamu kalau request langsung aja ketik di kolom komentar atau di WhatsApp

0: WhatsApp di 0152-53924. Kayaknya di WhatsApp biasanya ada nih para setia kita. Ada yang Jen
1: di ke TikTok.
2: Di TikTok ada.
0: Oh, ada. Apalagi itu?
1: Di TikTok nih dari Terkids mau request to you dari Bin It Over.
2: Dari Tuyut, judul It Over.
1: Iya, It Over.
0: Ada? Ada gak ada? Belum ada.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Terima kasih loh, tapi ininya.
1: Terus rekomendasi ada satu lagi nih, Kak. Ha-ha? Ada dari Tulet.
2: Dari
1: Charles Lawang.
0: Coba ya. Ya, Kak. Judulnya Tulet.
1: Tulet.
0: Tulet ini ada dua. Ada tiga. Yang pertama Tulet All yang dinyanyikan Cash featuring Wiz Khalifa dan Lucas Grey. Terus lagu lama ini Jojo Still Too Late. Terus lagu dari Ubay Too Late. Jadi belum ada yang dibilang
2: oh
0: sama.
2: Oh iya, belum ada.
0: Aku mau puterin deh kayaknya yang Jojo ini. Ini lagu apa ya? Hits pada zaman itu. Oke, nanti kita selingin lagu Jojo itu. Terus apa lagi? Band It ya.
2: Iya, yang tadi Band It Over.
0: It Over belum ada juga. Iya, oke, okay, kayaknya itu dulu ya. Ini udah banyak banget
2: ya, nih.
0: Ya. Oke.
2: Okay.
0: Langsung kita putar Pro 2. Enjoy.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, ayam, sate, dan kesukaanku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enak, mah. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan dehnya.
3: Kamu loh kebiasa.
4: Lapar mata, nah. Kan bahaya akan makan saat lapar berat seperti ini.
5: Yuk, jagatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tim, tetapi bukan berarti boleh lupa cara jadi manusia.
0: Sih, dimana ya sifat ramah dan sopan lainnya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindahan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma saat kita dibawa ke dunia digital. Kalau kota boleh habis, tapi adab.
0: Benar juga, jempol kita cerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur organisasi. Sopan di dunia nyata, bijak maya.

0: mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga tradisi, rawat tradisi, Indonesia rumah bersama.
1: RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan live. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, workspace dan learning. RRI Digital.

0: Oke, 9 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaikmu. Dan tadi puterin lagu dari Selena Grace, Upah Mati. Sebenarnya masih banyak lagu yang mengantri nih, dua. Tapi kita bacain dulu ada apa aja lagu yang udah di request di maupun Instagram. Aku coba baca yang di WhatsApp dulu ya. Kalau di kebetulan belum ada ya. Ada satu nih hari ini 94 tapi Remuk by Angie Carvo. Terus kalau dari Instagram ada apa aja nih Jen?
1: Instagram udah aja sih, nggak ada lagi request.
0: Rata-rata sama.
1: Rata-rata sama.
0: Okay, seleranya sama nih kayaknya.
1: Iya.
0: Dan teman Prado aku ngetin kalau nanti jam 12 bakal bintang tamu.

di program kreatif. Mungkin kamu yang hobi nail art ya, suka merawat kuku, mempercantik kuku. Nah, nanti kita hadirkan seniman nail art tersebut. Kamu bisa tanya-tanya by sisi gimana caranya berkecimpung di dunia tersebut, atau kalau mau tanya tentang teknik-tekniknya juga boleh ya di Pemuda Kreatif dengan narasumber Kak, siapa namanya tadi? Nurjanah ya. Kak Nurjanah. Nanti bisa langsung komen aja ke TikTok atau di WhatsApp aja ke Pro2. Kita putar dulu selanjutnya ya, Jen. Ada dari Nabilah Takia yang udah di Pro2 di Insta Story. Kalau kamu mau diputerin, langsung aja jawab kuen yang ada di story kita ya. So ini dia Nabilah Takia. Check.

Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri? Merasa gagal dalam memenuhi diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga seringkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk dan membaca buku karya Hyung Gun ini dengan judul How to Respect Myself. Nah, kita menghargai diri kita sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang yang ingin dirinya tidak dihargai, bukan oleh orang itu sendiri. Soalnya, dengan tidak ada orang yang ingin secara sengaja menenggelamkan dirinya kesedihan, perasaan kalut dan diri. Semua orang pasti dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kehidupan tidak selalu berjalan mulus, manis, bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak fakta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga melalui pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri membuat manusia jadi lupa yang menghargai dirinya. Parah campuran masalah di kepala dan juga kita bisa memicu manusia tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua saja.

Tapi lebih dari itu yang digarisbawahi adalah tidak sun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutupkan hal itu bisa terjadi pada siapa. Sebab hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan pasti self-help, self-development yang menggalangkan mana cara manusia untuk menghindari terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, penulis yang juga menuliskan gagah siratipnya mengenai cara kita lebih bisa menghargai diri kita sih. Lewat bukunya tersebut, ikutkan jajaran buku motivasi terlaris 2020, How to Raise Self, merupakan buku motivasi berasal dari Korea Selatan. Buku sampul bergambar kursi ini diasahkan dalam bahasa Indonesia oleh Niangsih dan telah laris jual hingga jutaan kopi. Bahkan popularitasnya, buku ini dicetak berkali-kali. Di negara Asia Selatan, buku ini telah dicetak sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para hingga lintas negara. Tidak hanya Korea, buku karya Yoon Hong-gun juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku dengan bintang 5 dan bintang 4-3 di Goodreads dengan sebagai review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebuah pengembangan diri yang membahas tentang diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian terhadap diri sendiri. Demi esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan How to Respect Myself, nah kita menghargai diri kita sendiri, karya Yoon Hong-gun, sama saya Supriyani, sampai jumpa.

Kemajuan sebuah bangsanya diukur dari pembangunan fisiknya, bukan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyat karya sendiri. Saat ini, dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakar dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir ia bermutu tinggi yang memadukan kekayaan Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi menuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan membawa ketahanan ekonomi nasional. Jadikan produk karya anak bangsa sebagai tas dan kebanggaan utama kita sehari-hari, karena kemandirian bangsa dimulai dari cerdas kita hari ini.

0: pertama, dua kali, tiga kali, sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Demikian, ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang oksidasi. Indikator paling mudah kita lihat secara langsung adalah perubahan yang menggelap.

jadi semakal dan aromanya yang mulai pengik. Tes berulang juga mengubah lemak baik dalam menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat darah, menaikkan kadar kolesterol, LDL, hingga memicu penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna coklatan, apalagi hitam pekat, minyak tersebut sudah rusak dan tidak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita kesehatan kita.

Oke, 92,4 FM Pro 2 I Palangkaraya, teman terbaik kamu. Mbak Alisa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Hit List, dan udah ada lagu dari Fajar Salah Apa Aku yang tadi kita puterin, teman Pro 2 yang request lewat Instagram ya. Dan aku mau bacain juga nih, di kita udah dapat lagi satu follower di live TV Pro 2 RRI Palangkaraya ya, dari Kak Seonovelia.n. Kak, di mana ya request? Requestnya di kolom komentar, kamu bisa ketik lagu yang ingin kamu putar.

Dan terus juga dari Kak Marnya, Kak aku pengen jadi penyiar radio, gimana caranya? Caranya daftar aja. Kalau ada pembukaan mungkin kamu bisa follow Instagram RRI Pro 2 Palangkaraya, terus RRI Palangkaraya official juga. Nanti kalau ada pembukaannya langsung kita umumin di media resmi ya. Oke, dan Kak Seno Elia katanya mau request lagu Number One Girl. Ini yang nyanyi

0: Keren banget ya, ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi dong.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber baru PLTH, pembangkit listrik tenaga.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Oh, pantesan portal abang lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: malam minggu ini sepi banget di kampung. Pada kalau di kota, jam segini lagi rame-rame dong.
1: Siapa bilang sepi? Bah, kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan satu. Ketua adat lagi kumpul, menceritakan leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda. Kayak anak kecil ini, udah gak zaman.
1: Justru yang diabaikan, cerita-cerita kehebatan kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita bukan cuma dongeng pengantar tidur. Cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Juga ya, kalau yang tua sudah nggak ada, lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya, kalau bukan.
2: Setiap cerita rakyat dan legenda menjejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari ke generasi. Jangan biarkan kebiasaan itu putus dan sujaman kita.

mengapa Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribaan? Jawabannya bukan sekedar red di atas kertas, melainkan aksi terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Kepemuda gereja berdiri menjaga kehangatan Idul Fitri, atau saat pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Nyepi. Disitulah sejatinya beragama menemukan maknanya yang paling. Tradisi gotong royong lintas iman, perayaan hari besar adalah bukti perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi bab untuk mengulurkan tangan. Mulai dari yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga kamp, kita sedang menuliskan cerita tentang keyakinan yang universal. Bukan sekedar membiarkan orang lain berpikir, tapi ikut memastikan mereka datang imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan, karena menjaga rumah ibadah itu adalah cara terbaik menjaga rumah besar bersama Indonesia.

tampilannya yang sederhana. Getuk Atta menyimpan cerita panjang tentang khas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau hon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Manis, teksturnya lembut, dan disajikan dengan taburan kelapa panggur. Konon, getuk kenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang didapat. Masyarakat kemudian alternatif makanan yang mudah ditanam dan salah satunya singkong. Situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk. Nama getuk sendiri diperasal dari bunyi alat penumbuk saat kan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenalkan menjadi getuk. Kini getir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibenjang berwarna-warni, hingga getuk yang terkenal dari Sokaraja, Jawa. Meski zaman terus berubah,

berubah dan jajaran semakin bermunculan, Getuk memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya sah, tetapi juga tentang sejarah, pangan, dan kenangan yang diwariskan generasi ke generasi.

Oke, 92,42 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah lagu yang tadi sudah didengarkan dengan baik? Masih ada sedikit lagu-lagu yang belum aku puterin hasil tan kamu, baik itu di Instagram, TikTok, WhatsApp. Tapi aku mau baca dulu di WhatsApp apakah udah masuk. Oh, yang baru kita coba yang di TikTok. Aku ucapin selamat bergabung buat Kak Seono dan Kak Repikuela. Selamat bergabung di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kalau kamu udah mana nih teman Pro 2? Tadi ada yang di Riau. Boleh dong spill di Riau kah? Ada asap juga di sana. Kalau di Palangkaraya belum ada ya, jangan sampai ada. Tapi di beberapa daerah di Kalimantan Tengah udah di kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita mau ngingetin teman pelalau di musim kemarau ini, jangan coba-coba buat sesuatu di lahan terbuka, apalagi ditinggal ya. Karena cuma bakar sampah, bakar daun-daun kering, tinggal nggak dipantau, bisa menyebar kemana-mana.

Nah, kemarau itu karakteristik angin yang berbeda ya di bagi daerah tentu saja. Kalau di Palangka, walau mataharinya menyengat cukup kencang, jadi walau apinya sudah padam, bara api yang masih menempel ya di daun-daun yang atau kertas yang terbakar, bara apinya itu kalau kena tiup angin ya tentu saja akan tetap menyala. Okay, dan sambil nunggu kamu di kolom komentar live TikTok ataupun Instagram dua, aku mau dengerin lagu Setia Bonar ya dengan judul Cinta Terakhir. Ini di request sama teman pro di Instagram kita. Buat teman pro dua yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, di bar terutama yang lagi lewat TikTok kita, selamat mendengarkan. Stay tune, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2 teman kamu.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya?
1: Banget.
2: Alamak, kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pasien gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai.
0: Emangnya kenapa?
2: Karena gempa bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain, Dok?
2: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Kan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Tahu keluarga belum kumpul?
2: Tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Berkumpul di titik evakuasi.
0: Berarti harus gercep ya?
2: Betul, kondisi tsunami setiap detik seharga.
0: Teman perdua, ingat, gempa kuat terjadi di wilayah pantai, jauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih. Jangan menunggu tsunami terlihat.

kali ibu sudah berada di kebun, menanam, siram, dan merawat tanaman dengan penuh kesan. Benar, di tangan telut itu, sayuran segar dan hasil baik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berbagai petani keluarga. Mereka bekerja tak kenal lelah demi menyediakan makanan sehat dan bergizi. Keuletan ibu mengajarkan kita arti ras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu ibu di rumah. Karena di tiap makanan yang kita nikmati,

0: yang bekerja dengan penuh cinta dari kebuka ke meja makan.
1: Hargai keuletan tamu dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam sesajian.
2: Pelayanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan tanpa para ibu dalam

0: Wih, sadar gak sih? Dalam sehari, kita sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Kecil, maksudmu yang kayak gimana?
0: Iya, kayak mau berbagi tau gak? Mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri?
1: Memilih, mau menilai orang dari warnanya atau dari jenis gendernya?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya gak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, juga aku kalau itu... Kalau peran dibagi, oh, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetatu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Rasa dengan berbagi peran, menghargaan, dan memberi kesempatan yang sama juga, kan?
2: Kesetaraan gender datang memberi ruang yang sama

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terasa ya 15 menit lagi kita bakal ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan thank you so much buat kamu yang udah berpartisipasi, udah join program kita pada siang ini dari jam 10 sampai jelang jam 12 ya. Kalau mau ketinggalan, tenang aja, program Pro 2 Music ini ada setiap hari jam 10 sampai jam. Kalau kamu mau diputerin lagunya, langsung aja, atau bisa nonton live TikTok kita, komentar di situ atau jawab Q&A yang ada di Instastory Pro 2 Palangkaraya. Akun kita RRI_Pro2Palangkaraya. Bisa ya. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng di program Muda Kreatif. Bintang tamu yang hadir pada ini nail artist, dan kamu bisa tanya-tanya, mau dari siapa atau bisa dari melukis kuku ya. Yang mungkin ini adalah salah satu gaya hidup ke teman-teman Pro 2, khususnya cewek-cewek dengerin program Muda Kreatif nanti. Lagu terakhir buat menutup program Music Hit List udah aku siapin dari Suara dengan judulnya Merayap Panah. Enjoy the songs and bye.

0: Yo, ayo, aduh. Aduh, susah banget, Lip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ah, gampang. Gedein dikitnya.
0: Ya, gas. Oke, ambil sisi dalam. Gas, gas, gas. Yo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lo, aduh, cemane.
1: Jadi menang kali. Tapi kalau dipikir-pikir, pembalap profesional masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Muda Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimana berada. Jumpa lagi sama Risa kali program Muda Kreatif. Nah, kali ini aku gak sendirian. Nah, di hadapan aku udah ada narasumber luar biasa yang pasti kau ngobrol banyak tentang nail art ya, atau melukis atau menghias kuku. Kita udah ada Kak Nurjana. Nah, halo, selamat siang Kak.
1: Halo Produ, selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi sih Kak Jana.
1: Kesibukannya nail artin orang menunggu dah.
0: Wah.
1: Ya.
0: Gitu ya. Ternyata belum 100% lulus udah punya kerjaan nih. Ditiru ya sama teman Pro 2. Nah, ya kita tanya-tanya ya.
1: Oke,
0: Kak
1: boleh,
0: Jana, ya. Awal mula kamu di dunia menghias kuku tuh ceritanya.
1: Oke, kita berbicara tentang nail art ya untuk para ciwi-ciwi yang suka banget kukunya. Pertama itu awalnya saya itu masih pakai yang bisa disebut dengan kutek itu, yang pakai alkohol yang buat bersihin. Nah, lalu tahun kemarin saya kan KKN, terus nggak sengaja ibu kades di punya alat nail art.
0: Oke, keren ya.
1: Ya, terus malam-malam kami nail art bareng gitu. Tapi belum tahu nih caranya gimana. Awal-awalnya tuh apa aja dulu gitu kan. Kebetulan juga teman KKN itu ada pengalaman nail art.
0: Wow.
1: Dia buka nail art juga. Nah, terus kami berbareng dong. Ini awalnya dulu nih, pakai apa dulu? Nah, yang best banget itu tuh namanya. Nah, yang untuk penutup disebut dengan dikunci itu namanya apa namanya? Baseline, base coat, top coat.
0: Oke,
1: okay, namanya top coat. Nah, terus malam kami belajar nail art selama itu, tapi enggak tiap malam juga, ada waktunya. Terus saya coba itu malamnya nyoba, besoknya udah lepas. Karena saya awalnya belum tahu teknik.
0: Oh.
1: Nah, dari belajar terus belajar, akhirnya ada sedikit-sedikit lah gitu. Nah, terus kami pulang kan, pulang ke Palangkaraya. Kebetulan juga saya buka nih, ada yang nawarin ini nail art.
0: Oke.
1: Okay. Ya, punya dia pribadi, tapi dia udah enggak make gitu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk alat dan bahannya itu udah masih 90% bagus lah.
0: Bagus
1: gitu.
0: Ya, baru. Ya,
1: masih.
0: Ya, ya.
1: Nah, terus saya beli gitu. Saya coba di kosan gitu. Siapa tahu bisa berkembang kan?
0: Sambil skill makin ya, sempurna ya.
1: Skill, ya, skill. Dikit demi sedikit kan ya. Namanya kita belajar terus kan pada yang bisa yang belumnya kita tahu jadi tangan. Nah, terus saya belajar lagi itu di video atau orang live saat nail art kan ada juga orang yang live art itu.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: benar.
1: Itu. Saya cobalah cobain ke teman saya, satu kos sama saya. Kamu mau jadi bahan uji coba aku gitu kan.
0: Model ya.
1: Iya. Alhamdulillah dia mau kan. Siapa sih yang enggak mau nail art gratisnya gitu.
0: Iya.
1: Tapi aku masih belum profesional gitu kan. Kamu yakin enggak apa-apa, terserah kamu aja katanya. Udah saya cobain kan. Awal sama dia tuh enggak rapi, terus miring. Udah belajar dan tuh udah langsung pakai kuku palsu. Iya,
0: okay.
1: Asalkan tahu ini lemnya, base coat, top coatnya. Nah, baru ada hasilnya kemarin tuh miring, terus enggak gitu kan. Nah, ada juga teman aku satu lagi, dia tuh selalu percaya sama saya loh. Saya mau nail artmu katanya. Tapi saya belum profesional gitu kan. Enggak apa-apa buat kamu belajar katanya. Saya malah senang kalau misalkan orang yang mau nail art sama saya terus bukti skill lagi gitu. Nah, jadi
0: entir ya jatuhnya.
1: Iya, terus dikit demi sedikit kan

0: punya akunnya sendiri, posting lah di Instagram. Untuk sementara Instagram aja dulu, nggak terlalu ke TikTok, ke lain sebagainya. Cuman paling di Instagram sama WhatsApp. Nah, kadang orang mau nail art sama kita itu lihat yang sebelumnya, ngelihat keindahan tangan yang jadi mereka tuh tertarik. Sering juga komen, nggak mau nail art, aku mau nail art gitu kan. Terus aku kalau nail art dikasih berapa? Ada diskonnya enggak? Untuk sementara ya, saya bilang kan, aku enggak matokin harga, terserah aja maunya ngasih aku berapa.
1: Itu yang pertama tuh tahun berapa tuh?
0: Tahun usaha ini masih di satu tahun.
1: Satu enggak? Tahun ya? Ya. Berarti awal-awal
0: tahun. Awal Agustus kalau enggak salah.
1: Awal Agustus.
0: Iya, karena ya. Kami KN kemarin itu kan bulan Juli,
1: Juli 2025.
0: Iya, Juli. Terus yang berani mulai itu pas pulang KKN itu Agustus.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: udah langsung klien ya.
0: Namanya kita harus banyak-banyak kenal orang gitu kan, relasi, sering beradaptasi sama orang. Terus dikit demi sedikit kan banyak juga komentar-komentar teman-teman, "Kamu kursus apa gimana?" Enggak, cuman belajar otodidak aja gitu kan. Boleh enggak aku nyoba? Ada juga yang mau menawarkan diri gitu. Yang banyak itu karena di prodi kami itu ada kayak penampilan penatukan. Nah, di acara itu juga banyak nail artin sampai jam 12 malam itu nail artin mereka. Tapi kalau misal percaya ya it's okay gitu kan. Mereka alhamdulillah puas aja sama hasil. Nah, terus memang yang langganan banget sih. Dia tuh paling 2 atau 3 minggu udah ganti, aku mau gitu kan. Dia tapi dia nanya dulu, "Ready ada warna apa?" gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ada warna ini gitu kan, jelasin. Terus kamu warna apa gitu kan? Sebenarnya aku mau warna ini sebenarnya gitu. "Oh, boleh kalau misalkan kalian mau ini, kalau misalkan enggak ada di tempat aku bisa gitu."
1: Oke. Okay.
0: Nah, uangnya tuh ya pakai uang yang nail art yang sebelumnya itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Sistemnya ini ya, diputar.
0: Ah, diputar.
1: Oke. Okay. Nah, sejak Agustus ya tadi bilang, ya. Sampai sekarang itu udah ada dan setia belum itu?
0: Ada.
1: Berapa? Kira-kira itu aja.
0: Yang banget ya. Ya sekitar hampir 4-5 orang lah.
1: 4-5 orang.
0: Ya, masih ini kan karena masih namanya ya sambil kuliah itu kan kita terjun di dunia bisnis itu kita haram marketing terus bagaimana cara kita untuk customer selalu ke kita terus gitu kan. Nah, ini belum aku pelajarin Kak. Jadi nail art ini nih cuman yang klien yang customer nih mereka taunya dari ini, dari itu aja Kak.
1: Oke, okay. Jadi dari mulut ke mulut dulu. Yeah, ya,
0: ke mulut dulu.
1: Oke. Okay. Nah, referensi kamu tadi kan sempat bilang kalau net gitu ya.
0: Yeah.
1: Ada enggak kayak role model kun yang kamu ini ingka patokan ini karyanya tuh apa namanya amazing gitu.
0: Ada Kak, ada TikTok apa ya namanya Nailis apa gitu sering nail artin orang bagus banget, terus dia juga buka kursus dan lain sebagainya tapi online karena bukan orang sini kan, itu
1: bukan orang Indonesia apa orang
0: Indonesia ya, cuman bukan di Palangkaraya. Kalau mau kursus online ada pokoknya akun pertama aku ikutin akun dia Kak. Oh. Jadi banyakkan referensinya dari dia gitu.
1: Nah, di Palangkaraya sendiri udah mau enggak kayak komunitas profesi sama seperti kamu itu?
0: Komunitas yang profesinya sama kayak aku. Sejauh ini masih belum sih Kak.
1: Iya. Apa udah nemu di Instagram juga nih sebenarnya yang seperti kamu? Tapi mungkin belum ketemu aja gitu kali ya.
0: Ada. Oh, gitu. Banyak.
1: Oh, banyak.
0: Banyak. Kalangan mahasiswa banyak.
1: Oh gitu,
0: banyak. Karena kan ya? Ini kerjanya fleksibel, terus bisa home dan lain sebagainya. Ya tergantung skill lagi.
1: Tergantung skill.
0: Ya tergantung dia bisa.
1: Oke. Okay. Nah, apakah ada musim-musimnya tuh? Misalnya satu bulan kan ada 4 minggu. Yeah. Ada musim nggak ramenya minggu-minggu keberapa atau di bulan apa tuh? Orderan tuh lagi banyak-banyaknya kan, pasti kan banyak ya, ada yang nikah, ada yang mungkin lamaran, wisuda, kelulus, ada gak?
0: Ada Kak, tapi di sini, di kampung.
1: Oh, di kampung justru?
0: Ya, kampung saya juga.
1: Kampungnya di mana?
0: Parang.
1: Wah, Parang Batang ya. Di mana tuh?
0: Kabupaten Seruyan.
1: Ya. Berapa jam dari Palangka, Parang Batang?
0: Kurang lebih 9-10 jam.

0: kalau misalkan cuman polwang masang kuku palsu itu bentar, nggak bentar-bentar juga, ya 1 jam setengahan lah. Tapi yang bikin lama itu motif.
1: Motif ya.
0: Iya.
1: Kamu udah belajar motif berarti nih?
0: Lumayan. Yang bos.
1: Emos tuh yang timbul ya? Apa sih?
0: Krum M tuh kayak garis-garis gimana ya, emas-emas gitu loh. Nah itu, okay. Itu emboss. Terus yang lucunya mereka tuh kalau misalkan aku nail artin tangan mereka tuh, buat ini ya, buat mata itu ya, mata ya, bukan, ini memang nail art, saya bilang kan. Di, kayak itu ini eyeshadow buat mata, bukan. Jadi ada bahan-bahannya khusus art itu. Terus ada mutiara, bunga mutiara? 3D.
1: Mutiara?
0: Kayak mutiara, mutiara yang kecil warna putih. Mutiara, terus stiker-stiker juga. Terus ada juga yang mau dilukin, terus polkadot, mau dimix juga, itu tergantung mereka.
1: Oke, mungkin menarik nih. Waktu akhir tahun itu mungkin karena lagi Natalan ya, atau tahun baru kali ya?
0: Tahun baru.
1: Iya. Semuanya pengen penam.
0: Iya. Dan kebetulan di sana juga event gitu.
1: Gitu. Oke. Jadi makin seru nih. Nah, nanti kita sambung lagi ya. Ini baru kalau kamu makin penasaran ya gimana cara bisnis ini atau gimana cara jangan mulai, mungkin bisa kamu kulik nanti. Kita break dulu setelah yang sini.

0: Duh, benarnya aku pengen buka usaha, tapi main modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Benar. Emang bisa buat anak muda seperti...
1: Bisa dong. Bunganya aja ring, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Terus, jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Putih itu bukan cuma pinjaman, juga dukungan.
0: Hore! Anak saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Ini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih, wujudkan usaha impian. Koperasi Merah, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Okay, teman Pro 2 balik lagi sama aku di sini di muda kreatif ya, masih Jana. Okay, tadi kita udah in soal teknik ini ya, menghias kuku. Nah, boleh nggak sih diceritain apa sih liku membesarkan usahamu ini gitu? Kita tahu ya kalau kamu mahasiswa, terus juga yang usaha sejenis juga mulai menjamur ya di Palangkaraya. Apa ya tantangannya?
1: Okay, tantangannya ya. Mungkin yang pertama itu persaingan bisnis. Terus saat ini kan status aku masih mahasiswa nih, memikirkan revisi-revisian gitu kan. Itu sih sekarang udah enggak.
0: Udah ya. Ya nunggu tanggal.
1: Iya, insyaallah.
0: Amin.
1: Ya. Kadang ya kalau lagi ngelukis tangan ya kadang mikir ini revisi yang mana ya? Entah sampai udah sampai bab berapa ya gitu kan. Nah, itu tantangan pertama. Kedua, persaingan bisnis. Nah, yang ketiga apa ya? Ya sebenarnya masih banyak sih yang service home service gitu kan, tapi enggak bisa mainkan waktunya kayak secara mendadak gitu. Okay. Kalau bisa kalau mau home service tuh ya hamin 1-2 hari gitu. Di balik itu percaya aja aku sama rezeki dikasih Allah gitu. Pasti ada aja. Enggak harus ya langsung ribet gitu loh aja itu.
0: Pokoknya terbuka di dari pintu mana saja.
1: Terbuka.
0: Okay. Nah, kalau home service mungkin belum bisa optimalkan. Berarti kamu sekarang punya studio apa gimana?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Kosan. Aku buat jadi studio.
0: Kosan jadi.
1: Ya, jadi kan ada lemarinya khusus tuh buat ininya. Aku beli ya raknya, aku beli. Terusnya ada, kursinya ada, terus ada alat rak juga yang empat susun apa naruh apa segala. Ya kayaknya kalau ada studionya kurang lebih kayak gitu. Itu hiasannya. Tinggal nambahin rak-rak yang agak bus tuh buat gel polisnya yang lebih banyak warna tuh.
0: Oke, kayak display ya.
1: Iya, display.
0: Displaynya ya.
1: Punya display.
0: Okay, punya ya.
1: Iya, Bu.
0: Itu hasil yang udah perbikin apa gimana? Apa
1: yang sebagian ada, sebagian dari referensi.
0: Oh, referensi lain. Iya. Okay. Nah, kalau mau tanya nih soal ada teman Pro 2 yang lagi dengerin apa namanya perjuangan kamu ini buat awal sampai sekarang, mungkin bisa diceritain awal mulanya tuh modal berapa sih gitu? Iya. Modal nekat kah atau modal tekad?
1: Sebenarnya modal nekat aja dengan tas yang ada, terus rezeki ada, kita coba gitu. Nggak salah kita coba, jangan takut gagal gitu kan. Takutlah jika gagal terus nggak bangkit lagi.
0: Oh, itu kayaknya siapa yang pernah ngomong?
1: Lupa juga ya.
0: Ya kayaknya ada pernah.
1: Jadi sebelum ke dunia art ini, kan aku itu kak nggak tiap hari juga sih. Itu live TikTok,
0: Okay.
1: Kan jualan.

0: cuman ya riming kayak biasa aja, nyapa-nyapa gitu. Nah jadi entah nggak tahu ya, mereka tuh kayak apa yang bisa ada daya tarik dari aku, mereka tuh bisa ini gift.
1: Oke.
0: Nah mereka tuh sering gift, terus uangnya kan dihitung-hitung buat tabungan gitu kan. Adalah waktu-waktunya buat narik. Gitu. Nah kemarin itu masih ada tabungan tika pakai uang itu. Okay. Jadi, nah terus untuk awal-awal itu kan uangnya paling aku minta 10, kan 100.000 nih. Paling aku minta 10.000 buat beli kopi atau buat beli itu. Selebihnya itu taruh buat beli bahan nail art yang belum lengkap tuh, dikit demi sedikit. Banyak alat-alat yang aku punya udah itu yang ada di kos, udah mesin yang kedua. Wah. yang pertama nggak bisa di ini karena mati itu pas di kampung. Okay. Karena memang hari
1: saking ramainya order
0: ya, tiap hari bahkan kan sampai 3-4 orang kan mesinnya nggak mau mati, capek katanya. Terus iya. beli lagi mesin yang ya agak tinggian lah ya daripada yang sebelumnya. Masih bisa serang. Terus sampai sekarang pun masih live-live sih. Silan aku itu kadang di lifting. Terus yang lebih menarik lagi, aku buka jasa print di kosan. Ya tapi aku tuh cuman bantu teman-teman aja.
1: Okay.
0: Kalian print ke tempat lain sampai 300 kan kata teman aku. Coba kalian di sini cukup bantu beli tinta aja kan. Kalau pakai kertas sendiri kan gitu. Terus dibedain kan kemarin. Enak kan pakai kertas sendiri orang lain. Kalau di tempat lain kan kita pakai kertas mereka kan.
1: Yeah.
0: Ratusan. Terus dibedain sama print tempat aku. Cuman 100 sampai 200-an gitu. Jadi membiaya yang ada buat kita mahasiswa. Aku cuman niatnya bantu gitu. Kalian juga bantu aku buat beli tinta gitu.
1: Okay.
0: Jadi live TikTok, terus sama nail art
1: tuh.
0: Freelance juga.
1: Apa tuh?
0: Nawarkan rumah gitu.
1: Oh.
0: Ya, kayak
1: tergantung ini ya, maksudnya
0: ya,
1: tergantung dibutuhkan ya sama ya, agennya gitu.
0: Kamu bisa nggak tawarin ini gitu kan? Kan sempat. Oh iya, aku pernah kerja bikin kue kering.
1: Sebelum, bantuin ya pasti ya kalau lagi rame.
0: Iya, nah bantuin kue kering. Nah, ya yang punya apa sih yang buat jualan itu? Tempat buat jualan itu kayak ruko ya.
1: Oh, ruko.
0: Nah, si bos aku ini punya ruko, disuruh nawarin gitu. Dan ya ada ini minat. Jadi aku dapat fee-nya
1: komisi gitu ya.
0: Terus kemarin juga mau bikin video endorse bisa kan. Tapi aku sekarang belajar ngedit, terus mengembangkan akun gitu kan. Tapi yang nawarin di Pangkalan Bun.
1: Terus jauh. Gimana dong?
0: Iya, enggak tahu.
1: Harus kesana dong.
0: Ya, terus ya kalau tawaran-tawaran aja cuman ya namanya kita ya, entah itu orang berubah pikiran atau gimana, ya juga nggak tahu. Yang penting apa yang udah
1: ada di depan
0: mata itu, ya nikmatin yang ada dulu aja. Kalau mampu ya kerjakan, kalau nggak boleh nanti nyusul.
1: Jangan dipaksa. Iya. Menarik sih. Berarti dari cabang bidang mana aja terbuka ya?
0: Iya, terbuka.
1: Sih kayak cita abis ini, abis lulus kamu kan nyandang gelar SPD ya?
0: Iya, SPD.
1: Mau fokus kemana kah? Mau dua-duanya dijalanin? Bahkan mau membesarkan kamu gitu di yang udah gitu, sampai ke fotokopinya juga mau dibesarkan.
0: Ya jadi rencana sih ya kerja tetap dulu. Mau kerja dulu baru uangnya dikumpulin. Rencana mau bikin studio di daerah saya sana.
1: Okay.
0: Jadi nggak tahu hasil akhirnya gimana, yang penting kita aja dulu, nyoba aja dulu gitu. Allah juga senang kalau orang yang nggak, dia bakalan ngebantu. Betul. Gitu. Kalau kita cuman bahan scroll TikTok doang, nggak ada mana. Tapi tergantung sih, scroll TikTok itu
1: lagi nyari
0: yang bermanfaat, kita juga nggak tahu kan.
1: Bener.
0: Gitu. Mending kita asah dari sekarang gitu, dari zona itu. Pekerjaan yang bisa menghasilkan. Siapa sih yang enggak mau punya uang banyak gitu kan?
1: Iya, benar. Tapi dengan apa, usaha ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan kampung kamu di Seruyan, terus kamu di sini habis lulus, berarti pengen ngerasain di tenaga pendidik dulu ya?
0: Iya.
1: Okay. Ada niatan

0: ngajar teman-teman di kampung buat nanti ada cita-cita gitu buat di mitra kamu saat bikin studi?
1: Mau Kak, aku mau banget misalkan apalagi orang suka ngebantu aku gitu kan. Aku sangat-sangat mengapresiasi gitu. Aku suka ngebantu mereka-mereka yang tuh gitu. Jadi buat aku juga. Jadi untuk barangkali ada teman-teman yang di sana belum tahu nih mau kemana apa segala, dengan aku studio kan bisa mempekerjakan mereka tuh.
0: Iya betul.
1: Itu ya lu ngebantu-bantu orang yang masih membutuhkan. Tapi kan kita harus belajar dulu, jangan langsung ke to the point, maksudnya gak ada yang instan gitu. Kita perlu proses, dan proses itu kita nikmatin, susahnya, senangnya, itu juga akan berakhir gitu.
0: Iya,
1: kita akan mendapatkan hasil maksimal Allah kalau misalkan kita konsisten.
0: Betul. Gitu. Dan ada teknik gitu atau target yang belum tercapai yang kamu kejar gitu tahun ini atau dalam perjalanan kamu menjadi Nail, ada nggak? Misalnya beli mesin baru atau apa gitu belum dikuasai gitu?
1: Kita melukis keindahan itu nggak satu kan, nggak satu tipe kan. Jadi in yang pertama itu masih belum kursus, otodidak. Terus pas setiap tahun atau setiapnya itu pasti ada aja model-model baru gitu kan. Nah kita harus belajar. Terus yang paling utama belum tercapai ya belum bikin studio. Kalau misalkan aktifkan kan dari sekarang, kalau misal seribet apapun kalau aku mau belajar bisa gitu, asalkan mau belajar. Aku bisa sampai sekarang ini karena juga gitu, belum ada kursus alagenya atau didak mereka ya, alhamdulillah memuaskan aja hasilnya katanya gitu.
0: Belum plan ya?
1: Belum.
0: Kalau belajar itu ada sertifikasi kalau sebagai Nailis itu?
1: Sebenarnya ada kalau kursus.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau otodidak ya semuanya kita sendiri yang ini yang ciptain semuanya. Jadi kapan ini kamu duduk selama 2 jam kit ya? Paling pegel-pegel gitu kan. Kalau aku kan yang aku mainkan gitu kan. Jadi enggak terlalu ini juga. Kalau mereka tuh ada yang sambil gitu kan.
0: Iya.
1: Terus aku baru pertama loh Nail Art ada kunyender buat tidur katanya. Berarti itu aku bilang aku enggak punya studio tapi aku punya gaming yang buat bisa kalian tidur gitu kan.
0: Kursi gaming ya. Jadi di kosanmu tuh kursi gaming.
1: Kursi gaming.
0: Oke. Okay. Emang didesain memang untuk mengikuti bentuk punggung sih
1: ya kan. Kalau misalkan kita mau nyender kan tinggal kita tarik bawahnya gitu kan. Kalau mau ya bisa atur lah pokoknya sampai ketiduran gitu. Sebenarnya aku tuh memang buat kalian nyaman ya gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau misalian suka aja dengan fasilitas aku adain di sini gitu kan, nggak punya studio gitu. Ya mereka ya datang gitu.
0: Oke, menarik.
1: Mau model yang mana apa segala.
0: Nah, topiknya tadi Jana sempat bilang kenapanya pengennya di Seruyan, enggak di Pak. Oke, kayak apa ya? Impian atau tanggung jawab moral gitu ingin memajukan daerah sendiri mana?
1: Ya, untuk pilihnya di daerah. Kenapa enggak di sini? Pertama, kalau di kota itu persaingannya banyak. Banyak juga orang yang memang ahli-ahli gitu kan. Peluang kita tuh kecil. Misalkan kita di kampung kita sendiri, ya namanya kita sudah pengalaman kan. Nah, jadi tertarik di situ. Untuk customer kita banyak dapatnya di kampung dan harga juga kita bisa tinggi tuh. Nah, terus mau kan daerah sendiri juga bahasa daerah orang juga, daerah orang kita kembangkan, daerah kita enggak gitu kan. Bantu-bantu ya, intinya ada penurunan tapi peningkatan gitu. Kan kita juga bangga daerah Seruyan dulu gitu kan. Jadi bangga juga.
0: Nah, kita udah di ujung acara nih. Enggak mungkin pesan gitu teman Pro 2 yang mulai berusaha atau gimana untuk memulai usaha di bidang Nail Art ini, apa sih modal harus disiapkan?
1: Untuk teman-teman Pro 2 nih ya, ini sesuai pengalaman aku.

0: misalkan kalian mau ke dunia bisnis juga, itu yang pertama kalian harus niat dulu, harus niat, kalian harus tetap berusaha, skill-skill yang kalian punya tolong keluarkanlah, jangan cuma kasur doang gitu kan. Skill-skill yang itu kalian berhak mempromosikan biar dunia tuh tahu kamu, kelebihan kamu tuh bisa ini, nggak harus ya, masih banyak kelebihan-kelebihan yang membuat cuan itu kan, masih banyak seni-seni yang bisa bikin kita tumbuh gitu. Jadi aku percaya kalian itu pasti ada kelebihan yang kalian, jadi ya kalian harus promosiin tuh, bukan kita haus validasi ya, kita cuma mengapresiasi perjuangan dan atas usang sekarang gitu. Jangan kalian taruh di diri kalian sendiri aja gitu. Siapa sih yang bangga gitu kan? Selain bangga pada dirimu sendiri, teman-teman, orang tuamu juga pasti bangga gitu. Yang hasilkan juga. Terus jangan gampang menyerah kalau gagal. Itu wajar. Yang tadi dibilangin kan, di kalian jangan kalau misal sekali ini udah gagal, udah nggak mau lagi. Dua kali gagal, malah nggak mau berusaha. Padahal itu ujiannya aja, ujian kesabaran kamu gitu. Kamu pasti bisa merasakan kok nanti ketika kamu konsisten, disiplin, kamu bisa mainkan semuanya. Kalau dipikir-pikir itu, kalau capek ya capek, susah, tapi nikmati ya gitu. Jadi gitu tipsnya itu, jangan pernah menyerah aja. Jangan takut untuk memulai, jangan gagal, tetap berusaha. Okay. Kamu nggak sendirian.
1: Nah, kamu nggak sendirian ya. Karena hasil itu nggak mengkhianati proses atau mengkhianati hasil ya. Jadi nggak ada yang instan. Semua ada yang instan. Kesuksesan itu ya ada perjuangan dalamnya itu.
0: Ada perjuangan tangis yang tidak terlihat gitu. Tapi tidak, jangan diumumkan yang sedihnya gitu. Jadi mereka minder gitu. Kita cukup publikasikan kesta pencapaian kita gitu.
1: Termotivasi.
0: Iya, termotivasi. Banyak-banyak kenal sama orang. Tapi kita tahu juga nih orang bisa bikin ini enggak, berubah enggak, atau bisa ngasih kita motivasi-motivasi hidup enggak. Jadi kalian jangan takut ketemu orang baru yang pintar, sering berada sama orang gitu. Jangan sendirian. Kalau kalian merasa sendirian itu kayak enggak mau bersosialisasi sama orang. Gitu. Makasih juga buat customer-customer yang selalu setia gitu. Juga pernah nail art sama aku.
1: Iya,
0: tapi mereka tuh nail art yang kayak gimana ya, yang kayak mata-mata kucing, kayak api-api menyala gitu. Dan aku bisa gitu. Iya, bisa. Kalau kalian penan, kalian langsung aja ke Instagramnya Pretty Nail N gitu.
1: Pretty Nail JN.
0: Ya, Pretty Nails JN gitu. Kalian enggak tahu, chat aja aku. Terus buat teman-teman juga nih yang mau, bagi yang nonton nih, kalau mau DM aja aku, aku kasih diskon 50%.
1: Ini yang nonton ya.
0: Iya, bagi yang nonton nih.
1: Ini ada yang nonton katanya Muhammad, aku padamu Mbak JN katanya. Terus banyak ya, lumayan ini ada yang masuk ya, walaupun keluar 77 orang, tapi yang stay 3 orang. Ya, boleh di apa namanya? Kalau mau nail art ke alamatnya boleh di-share enggak atau DM aja?
0: Iya, DM aja nanti. Okay. Nanti share alamat lengkapnya.
1: Oke. Okay. Bisa model apa aja gitu.
0: Bebas.
1: Bebas ya.
0: Iya, tapi yang banget dipakai itu cat eye. Ya, dia ada gel polis biasa, eye sama jelly gitu.
1: Okay.
0: Biasanya yang cat eye itu cat eye. Jadi dia shimmer-shimmer gitu. Kayak mata kucing gitu. Terus si bunga-bunga 3D, kasih mutiara gitu. Kebanyakan mereka tuh mau yang simple, lihat mewah gitu.
1: Biasanya apa ya, aksesorisnya kit ya, tapi malah dia bikin mewah.
0: Kebiasaan aksesoris yang mereka taruh itu di dua ini, dua sih di sini, dua ini. Kalau yang lain itu ya base-nya aja. Ya kayak gini, bidi namanya. Yang emboss itu yang ini, semoga kelihatan ya. Tapi coba DM aja.
1: Iya, DM aja, nanti di situ lihat kan apa namanya karya-karyanya di situ.
0: Masih banyak yang belum aku posting sih. Itu yang kemarin. Tapi kalau mau ada referensi sendiri ya,
1: tinggal tunjukin aja bisa enggak kak gitu, kayak gini gitu. Bisa ya gitu.
0: Iya, biasanya kayak gitu. Kalau kalian yakin, aku juga yakin.
1: Hamin berapa nih bisa booking biasanya? jamnya.

0: Biasanya aku ambil bookingan itu kegiatan dalam satu hari itu dari jam 10.
1: Dari jam 10 sampai jam?
0: Sampai 3 lah. Okay. Jam 3 atau jam 4. Kecuali memang pengen banget gitu bisa aja. Tergantung kegiatan, namanya kerja fleksibel kan. Tergantung kegiatan gitu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kalau gimana? Malam aja sih. Kalau malam tuh kadang susah fokusnya kalau malam. Jadi kalau mau nail art siang, jangan siang. Malam. Yeah. Walaupun bisa malam. Ya mungkin hasilnya kurang optimal gitu. Tapi diusahakan usahakan maksimal.
1: Cuma memang kayak distraksinya malam tuh, dan bergantung banget ya sama pencahayaan lampu.
0: Nah, ada juga sih lampu khusus nail art di sana.
1: Ada khusus.
0: Ada. Okay. Yang lampu, belum itu ya cuma studio.
1: Studio yang kita doain ya.
0: Amin.
1: Kayak
0: doain.
1: Jana punya sendiri.
0: Amin.
1: Dan ditambah display alat-alatnya nih.
0: Iya.
1: Terus oh iya satu lagi teman Pro 2 biar termotivasi paling tinggi kayak dalam kamu tuh pernah enggak sih kayak dapetin pendapatannya tuh berapa dari nail art doang gitu.
0: Nail art doang. Ya kalau di kampung ya. Kalau di kampung kemarin enggak nyabulan satu minggu atau dua aja itu udah dua lebih.
1: Wah.
0: Ya gitu.
1: Itu nah, itulah kenapa ya kita harus apa namanya? Cari peluang di tempat yang
0: kita harus cari peluang benar orang itu membutuhkan. Kalau kebanyakan persaingan itu kan juga. Kalau di Palangkaraya ya enggak sebanyak.
1: Dua mingguan aja bisa dua tuh ya, 2 jutaan ya.
0: Kemarin
1: waktu di momen tahun baru ya.
0: Tahun baru.
1: Nah, kalau nanti bentar lagi bookingan nih, ada momen wisuda.
0: Ada sih teman-teman yang wisuda udah bulan kemarin booking. Kita kan harus memastikan lagi nih di apa tetap booking atau enggak gitu. Sebenarnya saya juga mau di nail artin gitu. Ada enggak sih yang bisa nail artin aku gitu.
1: Iya. apa namanya? Seniman nailin nail art.
0: Seni rupa murni.
1: Iya. Dia mau wisuda juga nih.
0: Iya, belum wisuda.
1: Iya.
0: Aku ada bahan-bahan, fasilitas dan lain sebagainya. Lah sekali kalian nyaratin aku gitu. Tuh.
1: Oke.
0: Okay. Yang sering tuh Pi. Yang teman aku yang satu kos itu Alia. Jadi lah teman-teman aku tuh semuanya pada baik terus semua.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, sentuh gitu kan. Entah itu tuh di luar kampus atau dalam kampus, saling nge-support gitu.
1: Oke, okay. Teman yang sama ya?
0: Kalau teman aku yang beda.
1: Oh, beda.
0: Tapi kami sidangnya kemarin nyangka juga di hari yang sama.
1: Waduh. Gitu. Berarti itu ada yang nanya, ada yang akunnya Aye. Siapa Aye? Kan emang baik kata dia.
0: Aye burung gitu ya?
1: Iya.
0: Itu teman aku satu kos. Soal ya.
1: Aku kan emang baik.
0: Nah, dia kan emang baik suka ini. Bu, maaf ya kalau aku suka jahil gitu. Doain juga dia mau lanjut S2 katanya.
1: Wah.
0: Iya.
1: Semoga lancar ya, Kak.
0: Amin.
1: Juga lancar juga usahanya,
0: amin.
1: Dan semua kegiatannya dimudahkan oleh Allah. Kalau ada mungkin cita-cita yang belum tercapai di tahun ini semoga gerakan ya.
0: Amin.
1: Berarti tadi sempat lagi mau ada ini ya daftar-daftar proyek tertentu ya.
0: Iya.
1: Kita doa.
0: Iya, masih tahap proses lah.
1: Amin.
0: Apapun jalan yang Tuhan itu udah pasti yang terbaik gitu.
1: Amin. Oke, doain Kak katanya. Kata Alia ya namanya ya.
0: Iya.
1: Request lagu ketik aja di kolom komentar mau diput apa.
0: Iya, request dong.
1: Oke, thank you Kak Jana waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya di lain kesempatan dan lain program. Dan teman Pro 2, ini banget inspiratif banget buat anak di program Muda Kreatif kali ini. Jadi hobi kamu, apapun passion kamu, ketertarikan kamu terhadap sesuatu, tekunin dan konsistensikan ya pada hasilnya. Dan gak mungkinan mungkin rezeki kamu tak dari hal yang kamu sukai itu enak gitu
0: ya.
1: Oke, dan thank you. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada keliruan juga atau khilaf. Akan lanjut ke program berikutnya. Aku dan juga Kak Jana. Pamit.
0: Bye teman-teman Pro 2.

Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partai, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan langsung kami. Daftarkan akun Anda dan interaksi di setiap program dan konten kami. Pasti kreasikan konten Anda berupa broadcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan True Workspace Platform dan Online Learn dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, works and learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembelistrik tenaga hampa.
1: Iya. Hoax sekali. Lu bacanya sih. Aduh, pantesan. Abal-abal lu baca. Kalau mau baca lengkap tapi udah verified, mulai dari nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Rokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuhnya. Bahkan, merokok hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak dan keluarga Anda bisa terisiko penyakit pernapasan karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum berat. Pilih hidup sehat untuk diri dan orang-orang tercinta. Berhenti merokok berarti kesempatan tubuh untuk pulih.

0: Menu yang luar biasa, bakso, mie ayam, sate. Kesukaan aku ada Coto Makassar. Eh, aku pesan ini ya. Masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bu.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang enaknya. Ang. Saat pulang, hati tang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Jaga kesehatan kamu. Makanlah lapar. Dan berhentilah sebelum.
5: Setiap Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda, supaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
6: Aku ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru Indonesia.
7: Kalau aku ingin menjepin yang membawa perubahan.
5: Di Sekolah Garuda, semangat dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
8: Cinta. Cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung aja request lagu favorit kamu. Dengarnya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kan udah ngomongin soal gaya hidup ya. Udah kita hadirkan langsung ada Kak Nurjana, seorang mahasiswi tingkat di Universitas Palangkaraya. Dia tunggu wisuda aja nih. Tapi sebelum di wisuda ternyata dia punya pekerjaan bisa dibilang menghasilkan cuan ya, dari dia melukis kuku atau art. Nah, buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa nonton highlight di TikTok kita, Pro 2 Palangkaraya Official. Nah, ini kita mau ngapain? Kita mau bacain info-info terupdate dari dunia olahraga. Ada kabar kurang mengenakan buat klub Liga Inggris

City pasca Piala Dunia 2006. Ternyata teman Pro 2 juara dunia ini pemainnya Rodrigo Mendes akan kembali ke Manchester City tapi dengan cedera punggung. Raih bola emas Piala Dunia 2026 ini otomatis harus menjalani operasi dulu. Tip dari BBC, kapten Spanyol akan absen awal musim akibat cedera. Sebelumnya kan dia emang udah sedikit banget ya jam bermainnya City, alias cuma 17 kali sama musim lalu. Musim ini. Nah, cedera punggung pemain yang disapa Rodri ini memang salah ya, jelang kontraknya habis bersama Manchester City. Negosiasi perpanjangan kontrak baru dilakukan setelah Piala Dunia 2026. Posisi ini cukup sulit karena City punya Eliasson sebagai pengganti sementara. Dan datangkan gak murah juga dengan nilai transfer 116 juta pound. Si akhirnya membuka peluang melepas Rodri dengan separuh barang dari Elliot alias 5 juta pound doang. Mateo Kovacic, Ko Gonzalez juga dikabarkan bakal hengkang. Nah, ada citizens, fans City, mungkin ada yang simpatisan Rodri, harus berbesar hati ya kalau misalnya Rodri ini mau hengkang dari klub. Yang puyeng ini ya, manajemen City buat waktu comeback Rodri ini jadi sulit ditekan. Pelatih City Enzo Maresca jadi menghadapi kondisi sang gelandang berusia 30 tersebut. Rodri ini udah sen sepanjang persiapan musim baru Manchester City. Ya sih, sambil pemulihan juga berlanjut, sementara Nathan Ake ini akan di tahun terakhir kontraknya. Oke, itu dia kondi Rodri ya, yang katanya absen panjang yang bikin pelatih pusing mikirin formula komposisinya. Kita balik lagi teman Pro 2, masih ada info lainnya, apakah pemain lain sudah ada karena di musim panas tentu ada bursa transfer yang enggak kita duga-duga ya. Kalau satu lagu enak sambil aku nyari-nyari. Oh, siapa tahu kamu fans sepak bola, terutama info yang abis ini kita dengar.

0: Ini Bu, ini buat Mama. Terus, nah ini ampunan kita nih. Dan kalau ya, buat pacarnya kakak dong.
1: Asik, ini buat aku ya kakak. Ah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Bung De, ini namanya salah satu bentuk mencintai dalam negeri. Membeli, menggunakan, memanfaatkan produk buatan perusahaan kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagi. Mending kemarin aku juga titip beli lebih lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak barang-barang hasil usaha lokal daerah.
1: Oke deh, kak.

Okay, teman produk, kita sampai di segmen terakhir ya. Program Info Olahraga kali ini, informasi datang dari kandang Luka Modric. Ini memperpanjang masa baktinya. Mati enggak tuh? Masa baktinya bersama AS selama satu musim. Gelandang Kroasia ini. Nah, gelandang Kroasia ini, teman Pro 2, bertekad Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 26-27 mendatang. Bergabung dengan Milan musim lalu setelah mengakhiri kebersamaannya 3 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama durasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 40 tahun ini pada September nanti 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di kelima dan terhenti pada babak sebesar Coppa Italia. Dan kata Modric, "Saya sangat senang bermilan, tempat yang membuat saya diterima dan dicintai sejak hari pertama. Setelah tidak memenuhi harapan, keinginan kami untuk sangat besar." Tahu nggak sih teman Pro 2 kalau AS Milan tuh bakal berkunjung ke Jakarta 8 Agustus 2026 dalam rangkaian musim mereka. Katanya sih skuad utama itu boyong dan lawan yang mereka adalah Chelsea yang juga bakal boyong para pemainnya. Nabung ya, udah pada

jauh hari buat ngumpulin uang untuk tiket. Bahkan ada loh satu kota yang bikin trip singkat untuk BK. Jadi udah diakomodir tiket pesawat, penginapan sih, sampai tiket pertandingan AC Milan versus Chelsea. Bukan diakomodir alias dibayarin, tapi dibantuin memanajemen perjalanan. Misalnya kalau pre-order, kamu udah booking tiket tuh, kamu turin bersama rombongan seperti umroh ya, nyicil dari tahun lalu, beli tiketnya, pesawatnya, dan pelunasannya sehari tiba. Oke, itu keren banget ya. Semoga teman produk berangkat dari Palangkaraya ke Jakarta bisa merasakan euforia nonton dengan dua klub besar Eropa. Jangan lupa ya, ingat kita kalau mau telepon ke Pro 2 boleh banget. Live report ya, versi ter dari Stadion Gelora. Oke, informasi tentang bursa transfer pemain musim panas ini, teman Pro 2 tadi ada Manchester dan AC Milan. Semoga fans dari klub tersebut terupdate ya. Kalau masih, kamu bisa nonton atau simak info selanjutnya di rri.co.id.

Ada beberapa spemur seperti Maisena chlorophos memiliki kemampuan bioluminesens dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis sehingga hanya bercahaya pada saat tertentu.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Semua berawal dari pembinaan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding, sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat muncul, siap dibina jadi atlet berpi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan tapi juga membangun karakter, disiplin, semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang akan.

0: Dewi, rek bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau Matasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Ready di meja saya.
1: Hah? Saya hati juga buat Bapak.
0: Ya iyalah, jaga sih kamu. Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, bukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak dan kasar terhadap anak buah yang dia. Yang harus kamu bedakan, ad pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin. Tetap jaga kesehatan mentalmu, kerja.

Di era digital sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba tanpa jejak, tanpa penjelasan, entah dalam pertemanan, hubungan, atau komunikasi profesional. Tanda istilah ini sebenarnya berawal dari dunia percintaan, melainkan gak. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika, fenomena ini mulai muncul. Ketika karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwal kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak bar, tidak menjawab telepon, seolahnya begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu bah hilang tanpa pamit, tanpa bentuk.

Hey, 92,4 FM Pro 2 R Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan akhirnya kita sampai di jam 2 siang, teman Pro. Mana kabarnya nih? Udah mulai lapar enggak? Atau mencari sesuatu yang seperti es lemonade ya, atau kayak

pengen ngerujak, beli gorengan, atau es kopi yang ada di pinggir jalan nih. Kalau beli, boleh nitip? Nggak dong, bercanda. Kayaknya seru ya kalau siang-siang gini buat mangi ngantuk teman Pro 2, kita ngemil ya. Tapi jangan sampai kebablasan karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Jam 2 menuju jam pulang itu memang ren banget buat ngantuk ya dan pengen tidur. Nah, sambil kamu beraktivitas teman Pro 2, aku bakal baca beragam info dari gaya hidup, itu hiburan dari tanah air maupun industri musik film dari mancanegara. Dan ada satu informasi nih, kali ini ada film mewah yang mengangkat kisah anak disabilitas dengan penuh kehangatan. Katanya film tersebut dijadwalkan serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 2026. Seperti apalah film dengan judul Istim tersebut, nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herb mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Widih.
0: Ini juga keren, ada sumber energi baru PLTH, pom listrik tenaga hampa.
1: Iya. Hoax sekali. Lu bacanya apa? Aduh, pantesan. Atau abal-abal lu baca. Gak berita yang lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan. Lu cukup klik rri.id.

92,3 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram RRI Pro 2 PLK, SAT 0811 539 24.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RI Digital. Interaksi, dengarkan siaran langsung kami, daftarkan akun dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berita, podcast, vlog, film, musik, dis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan baru workspace platform dan online learning dengan fasilitas-fasilitas unggulan, impact and outcome, meeting online, conference, dan library. RRA menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace, dan segera download RRI.

mari kita membaca status dan komentar gosipnya. Semakin banyak dibaca, semakin sedih pahami. Di sudut ruangan ada diam, tidak berbisik. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat. Ia melatih kita berpikir pelan dan jujur pada diri sendiri. Orang yang mengaku tidak selalu lebih pintar, tapi harus lebih tahan terhadap kebohongan. Itu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Baca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan.

Bagi pengguna polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan ini memang kerap ditemui agar pengguna turunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi ternyata sudah ada lebih dari satu abad lah. Dan polisi tidur awalnya dibuat oleh bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pas 1906. Namun tahukah Anda berapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan tempat parkir dan area privat dengan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancuk digunakan di jalan-jalan lokal, kecepatan laju kendaraan mencapai 20 meter per jam. Dan speed table untuk jalan lebar penyeberangan jalan dan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Okay, teman-teman, seperti janjiku tadi, kita bakal ngomongin soal film Indonesia yang rilis pada September 2006. Nah, film ini berjudul Istimewa, disutradarai oleh Ruben Adrian. Istimewa ini mengisahkan kelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama pengasuh mereka, Pak Mahendra. Teman Pro 2, ketika ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, anak-anak tertuskan melakukan perjalanan untuk cari Pak Mahendra ini. Nah, perjalanan membawa mereka menghadapi berbentangan sekaligus menemukan makna keluarga dan serta keberanian. Ini lahir dari kisahnya didengarkan langsung oleh teman-teman Mewa. Ini kata Ruben saat konferensi pers peluncuran poster resmi dan official trailer di Jakarta pada Kamis kemarin. Pencarian ayah, mereka berharap penonton merasakan bahwa rumah dan keluarga bisa hadir penerimaan, kasih sayang dan orang-orang yang untuk tetap bersama. Sementara itu, poster film ini memperlihatkan seluruh penghuni rumah istimewa kumpul di depan rumah yang menjadi tempat tumbuh bersama. Visual tersebut menjadi simbol rumah itu enggak hanya dimaknai sebagai tel semata, tapi juga ruang untuk dibangun sayang, penerimaan, dan samaan. Yang paling menarik yang memerankan Pak Mahendra ini adalah hanya Sherina di petualangan Sherina, yaitu Thor Matias Muchos. Ia mengaku ya dengan pesan yang diusung film dan yang paling istimewa juga salah satu pemeran yaitu Aldi berharap film istimewa dapat penyemangat bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk terus mengejar cita-cita. Produksi Kairos ini menghadirkan representasi atau keterwakilan ya yang lebih di industri perfilman Indonesia dengan kan anak-anak disabilitas sebagai pusat. Mereka berperan aktif dalam membangun alur dan menyampaikan pesan tentang pentingnya penerimaan serta sayang dalam keluar. Ini dia teman Pro 2 ya, film Rumah Istimewa yang akan rilis September mendatang. Kita udah tahu nih mau nonton apa bulan September.

0: Lampu kamar udah mati, Kak. Kalau belum, buruan matiin. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Horor, kisah mistis, sama pasta yang serem abis bakal nemenin Kak ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di jam pukul 22 waktu Indonesia Barat, Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lamp dan siap-siap dengerin cerita.

Oke, 92,4 FM Pro 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sampai di penghujung program ini, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin suara jam 10 sampai jelang pukul 3. Tapi ada masih lagi nih yang akan sampaikan sebagai penutup industri hiburan kali ini, teman Pro 2. Mungkin ada yang kenal atau tahu selebriti atau penyanyi Korea Selatan Cho Seung-yeon atau panggung Woods. Nah, ini resmi bergabung dalam jajaran pemeran aksi sejarah terbaru berjudul Now. Dilansir, kabar ini diumumkan oleh perusahaan produksi Hive Corps pada 22 Juli 2026. Dilansir dari Sumpi tersebut, Woods ini akan memerankan karakter seorang pemanah terampil dengan kemampuan yang luar biasa. Karakter tersebut digambarkan sebagai mempertaruhkan nyawanya dalam misi berbahaya dan untuk keluarga yang ia tinggalkan di halaman. Nah, ini masih dalam tahap pra-pro ya. Jadi proses syuting film tersebut dijadwalkan akan mulai berlangsung untuk paruh kedua 2026. Ini udah paruh kedua dong ya. Udah semester kedua baru mau shoot. Nah, ada aktor Lee Do-hyun juga akan membintangi film ini sebagai Bo-gyong, seorang prajurit yang memimpin pasukan hukuman dalam kisah utama. Dan melalui Woods akan memperluas karirnya nih ke dunia setelah sebelumnya dikenal sebagai sang penyanyi. Oke, kita udah ngomongin soal film Indonesia, kemudian film Korea yang masih dalam tahap produksi, belum syuting. Semoga aktor Lee Byung ini, semoga ini ya, Lee Byung

Oh, Seung-yeon bisa menampilkan penampilan maksimal dalam film. Lagi Woods alias Cho Seung-yeon yang dari penyanyi hijrah jadi aktor. Mungkin enggak ya, kayak Morgan saja sekarang malah jadi aktor tuh, sebagai aktor daripada sebagai penyanyi. Okay, itu dia teman Prodo info terakhir. Dan thank you so much buat kamu yang udah bareng aku dari jam 10. Nanti ada Sabrina sama Tasya ya, selama 1 jam dari jam 3 sampai jam 4. Lalu ngomong lagi program-program menarik lainnya. Kalau butuh informasi seputar hiburan Prodo 2, gak perlu ragu lagi, aja rri.co.id. Satu akhir nih teman Pro 2. Kita cariin lagu dulu kali ya. Ada band dari Britania Raya, Panic at the Disco, Local God. And aku Risa pamit and bye.

0: 42.
1: Saatnya 42 pukul 15 waktu barat. Pertama datang dari dunia olahraga yang dimana ganda putri Indonesia Alessia Rose dan Setia Ningrum melangkah ke perempat final PON 2026. Rachel Bim menuntaskan perlawanan ketat di pasangan asal Amerika Serikat yaitu Lauren Lam dan Alison Kurin Lee, dan Rachel dan Feby merebut kemenangan babak 16 setelah melewati rubber match dengan akhir 17-21, 21-11, 21. Pertandingan sendiri berlangsung 17 menit di lapangan 2 Olympic Sports.

Gymnasium, Tiongkok pada Kamis 2 Juli 2026. Informasi kedua datang dari Warner Bros. Distro WBD yang mengumumkan program global Back to Hogwarts 2020. Dan program tersebut bertujuan untuk merayakan ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan tersebut menghadirkan pemutaran ulang film, acara serta cuplikan terbaru dari serial HBO yang akan datang. Sebagai bagian dari ulang tahun ke-25, film ini akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Informasi terakhir dari KQ Entertainment yang mengumumkan langkah hukum untuk melindungi hak artis dari berbahaya melalui pemberitahuan. Agensi menyatak memantau penyebaran info palsu, pencemaran nama baik, penghinaan seksual, serta pelanggaran privasi. Dan juga menemukan unggahan berniat jahat, serangan pribadi, serta penyebaran informasi yang menargetkan artis.

Kalimantan Tengah, surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapa, melainkan jiwa yang menyatu dengan sapta pesona. Kita jaga kebersungai kita, kita rawat keindahan kita, dan kita ciptakan rasa di setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan lus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

0: Wah, Bu RT, banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMK desa. Lihat nih, tas model rotan kan? Jahitannya rapi, modelnya juga nian.
2: Masa sih, Bu, produk lokal bisa sebagus ini? Kirain buat merek luar negeri.
1: Duh, Mbak, hari gini masih mikir produk lokal itu ke zaman. Ini tuh buatan tetang diri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur. Dan yang paling penting, kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi, Kung?
1: Nah, itu dia. Yuklah, jangan cuma cari merek luar. Produk kita itu punya jiwa dan ciri khas yang enggak ada.
3: UMKM bukan sekedar transaksi, lain dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Pi, bela, dan beli produk lokal. Angka buatan Indonesia dimulai dari pilihan hari ini. UMKM Maju, Indonesia Jaya.

Ditemani barengan sama Sabrina Tue dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu darat di 92,4 FM Pro Bangkaraya. Dan pastinya selama 1 jam ke depan pukul 16, Sabrina bakal nemenin dengan info seputaran dunia musik. Ini Sabrina gak sendiri ya, pasti barengan sama teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 terus untuk mengetahui update info dunia musik hari ini ada apa aja sih.

BRI Digital. Nikmati interaksi, partisipasi, dan koneksi dengan RRI Digital. Aksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, tarikan akun Anda, dan mulailah berinteraksi program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten Anda berupa berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRL kini juga menghadirkan terobosan baru, platform, dan online learning platform, fasilitas-fasilitas unggulan, monitor input outcome, meeting online, video course, dan library. RRI Digital hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan segera download RRI.

0: Halo, balik lagi barengan sama Sabrina dan siapa di sini?
1: Tasya lagi.
2: Kok gitu?
0: Lagi.
1: Jangan
0: lagi,
1: gitu ya.
0: Lagi sering bertemu Tasya ya nama produser.
2: Oh, enggak sebulan aja.
1: Guys.
0: Itu lumayan. Jadi seperti biasa nih.
2: Info hiburan.
0: Ada tuh info hiburan.
2: Katanya tadi kakak ada apa tuh?
0: Info musik.
2: Oh iya, info
0: bukan hiburan.
2: Oh iya, bukan. Okay.
0: Hiburan tuh kan bisa film, bisa musik. Ini kan info musik aja.
2: Beda ya.
0: Oke, okay, teman pro 2 ya seperti biasa nih kasih. Kamu ada info enggak?
2: Kakak dulu deh nanti aku.
0: Jadi baca dulu terus dia kayak
2: juling.
0: Juling kita teman pro 2 ya. Jadi kamu tahu enggak? Sempurnanya.
2: Aku tahu.
0: Nah itu kan NPD ya.
2: Ya.
0: Tahu nggak kepanjangannya?
2: Apa tuh?
0: Jadi dari NPD itu New Pusat Dunia.
2: Oh.
0: Iya. Jangan kira NPD aja. Mereka tuh ada kepanjangannya ya nomor 2 itu New Pusat Dunia. Nah NPD ini siapa? Anggotanya siapa aja tahu nggak?
2: Nggak. Alunya doang lagi.
0: Jadi ada Kak Kev, tau gak yang kayak
2: aku tahu. Iya, aku tahu enggak tahu nama.
0: Kak Kev yang kayak
2: ya
0: yang gitu-gitu.
2: Enggak tahu.
0: Itu yang di TikTok suka nanti cosplay ODN gitu.
2: Tahu
0: ke sekolah gitu. Mm-hmm. Kak Kev, gak tahu kan?
2: Tahu.
0: Nah, jadi Kak Kev terus ada dua kelas. Tahu enggak?
2: Enggak. Apa?
0: Jadi Nikki dan Mario.
2: Tahu? Enggak.
0: Jadi MVP kamu
2: ya aku isinya cuman aku dengar lagu kata orangnya.

0: orangnya.
1: Kayak aku dengar lagu ya.
0: Oh, gitu. Jadi cuma sempurnanya aku.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Nah, jadi ini isinya ada Kak Kev, terus ada Mario, Mario dan Niki ini sepupunya Raisa.
1: Oh.
0: Ini namanya aku ngasih tahu info ya tadi.
1: Iya.
0: Kita kan pro 2 ya.
1: Ya, aku juga pro 2 ya.
0: Iya benar sih, sama pro. Nah, jadi NPD ini dia mau mulai tour. Iya. Tour perdana.
1: Lah kan lagu. Oh bisa.
0: Jadi tournya tuh hari ini sampai bulan ini, dan jadi tournya tuh judulnya A World Tour. Ada kota-kotanya
1: yang kita termasuk gak? Ada.
0: Ini aku bacain dulu ya. Jadi yang pertama cities nih, with the setlist ever. Jadi itu tuh dibuka di Tangsel, kota-kota lainnya. Gak ada nih dikasih tahu.
1: ada
0: dikasih TikTok. Ini aku bacain pokoknya ketawa sih. Nah jadi sama tuh mereka tuh menggerani nih sebagai kolaborator NPD. Jadi mereka collab ya, tahu Ren yeah. Kan? Run. Dering tawanku membuat.
1: Aku tahu lagi nih.
0: Itu Ren.
1: Terus, yeah.
0: Nah jadi dibuka di Tangerang Selatan nih, yaitu South Train.
1: Apa lagi?
0: Itu bahasa Inggrisnya dari Tangerang Selatan. Nah jadi itu adalah Tangerang Selatan yaitu nomor 2. Kan ini namanya tour. Jadi kota-kotanya tuh in English gitu.
1: Ngerti.
0: Terus ada West juga. West tuh apa? Tahu nggak?
1: Nggak.
0: West tuh barat, timur apa? Selatan, east.
1: Soalnya di Jakarta lah.
0: Iya. Yeah. Nah, terus setelah Jakarta ya, mereka tuh lanjut ke Central Jakarta.
1: Jakarta.
0: Itu kota ketiga.
1: Kok di Jakarta mulu ya?
0: Nah. Itu tuh di Unif Prof. Dr. Muko Jakarta Pusat. Nah di sore hari pertama mereka tuh lanjut ke East Timur ya,
1: yeah.
0: Untuk mengguncang panggung budaya Indonesia Indah ya, di jam 4 nih teman pro 2. Jadi mereka satu hari banyak ya mendatangi kota-kota ya, world tournya kayaknya. Nah setelah di Timur ya, Jakarta Timur atau udah, NPD akan melanjutkan perjalanannya ke Bekasi.
1: Betul. Bekasi.
0: Ke Bekasi ya, untuk tampil di Snow World nih. Jauh ya mereka.
1: Jauh banget.
0: Nah, tur hari pertama itu bakal diakhiri penampilan NPD So Jakarta. Jadi setelah Bekasi, mereka akan ke Surah. Dan di selatan pada pukul semalam nih, tapi lokasi konsernya di Jaksel ya. Itu belum di mana. Nah setelah berkeliling Florida dan Tangerine dan Bekasi, selanjutnya MPD akan bertandang ke Jawa Barat.
1: Okay.
0: Jadi di Jawa itu mulai tur hari kedua pada Sabtu ya, 25 Juli di mulai The Voice ini apa ya?
1: Gak tahu.
0: Tapi mereka emang namainnya kayak nama-nama tuh. Intinya nama-nama bahasa Inggris, nama-nama bahasa Inggris sih, intinya di tin lah ya, kayak Bekasi tadi jadi Bekasi.
1: Yeah.
0: Nah, jadi The Poch ini mulai di Kopi Napok. Terus Grand City ya. Hujan untuk memulai pertunjukan pada jam 10 ya, intinya pada ya teman perdua mereka akan berpindah-pindah nih buat teman perdua ya, yang pengen tahu mereka kemana aja kan langsung cek TikToknya NPD, karena bacanya agak susah nih teman pro 2, padahal lagu mereka lagu baru satu.
1: Iya bener.
0: Mereka udah tur dunia nih.
1: Keren sih, keren.
0: Aku salut mereka ya, saatnya kita menghiasi kerja keras mereka. Satu lagu aja udah bisa
1: tur dunia ya.
0: Kayaknya pun kalah ya kan?
1: Iya kalah banget.
0: Kortis aja ya, kalah juga. Kayaknya emang dimana-mana di NPD ini. Oke, kamu ada info nggak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Dari Jenny, jadi Blackpink nggak tau?
0: Tahu, aku suka tuh.
1: Iya, ta? Nah, dia rilis single baru, judul The Lover.
0: Udah rilis?
1: Udah rilis. Udah rilis.

0: Sempurna. Apa lanjut lanjut? Lanjut jangan ketawa terus Tasya.
1: Aduh, ketawa. Apa ya aku mau baca apa itu?
0: Ah,
1: ya jadi itu di list lagu.
0: Judulnya apa? Less Than a Lover.
1: Yes.
0: Dan udah rilis di
1: Korea Selatan.
0: Udah belum?
1: Hah? Kan dia kak.
0: Iya kan di platform mana maksudnya udah di semua pun kak.
1: Oh. Oh ya kak, aku belum ada lihat permana. Jadi aku lihat beritanya aja.
0: Oh, dilihat aja beritanya.
1: Iya, banyak.
0: Oke, hati-hati kak. Jadi Karissa pulang sama Pro 2 ya. Jadi apalagi ini
1: udah.
0: Kamu tetap deh. Gak apa-apa, oh, ketawa itu si
1: Iman.
0: Nah, pintar. Pro 2 ya. Jadi itu dia info kita. Ada dua, pertama tadi ada dari NPD yang akan tur dunia. Tadi agak jauh ya perjalanannya, jadi butuh hari mereka untuk tur dunia. Jenny yang merilis lagu
1: yes.
0: A Lover. Tapi sayangnya kayaknya lagunya ke RKS ya tahun Pro 2.
1: Iya.
0: Karena yang bacain infonya gak tahu nih.
1: Eh, lagu dia juga ada masuk RRI tahu.
0: Kan masuk RRI.
1: Iya, maksudnya.
0: Gimana? Ya udah sama Pro 2 kita dulu ya lagu yang mau tur dunia sama Pro 2 yaitu ada NPD dengan Sempurna.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keren banget deh, ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi LTH, pembangkit listrik tenaga H.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pesan portal abal-abal lu bang. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi fight, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hiburan, lu cukup klik ri.co.id. Di situ lu streaming RRI digital. Aduh, cek dulu biar gak kegocek di ri.co.id.

Anda, beli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lok, Anda sedang melakukan sesuatu yang besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi terus bergerak. Ada fakta lainnya, banyak produk lokal dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gemproduk besar dan toko modern,

usaha kecil lokal yang justru luput dari padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak ada mimpi, kerja keras dan harapan untuk bertahan. Jadi, lain kali saat hendak membeli sesuatu, cobalah menekuni usaha kecil di sekitar Anda. Nah, setiap rupiah yang Anda belanjakan bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga bantu menghidupkan mimpi, membuang kerja, dan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang pilihan besar bagi sebuah daerah lain dari pilihan kecil yang kita setiap hari.

0: Kenapa ya? Makin sensos, rasanya makin gak enak hati. Kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedia.
1: Ingat, apa yang kamu media sosial belum tentu benar. Namanya dia, pasti orang hanya menunjukkan sisi baik.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak realitanya.
3: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu di request lagu yuk teman berdua. Senin sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk request lagu favorit kamu. Dengerin Radio Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran, tapi mulainya justru nah. Dan guru pertamanya siapa kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke anak kita. Disinilah peran penting ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah, ketemu teman-teman yang beda suku, agama, atau beda kebiasaan, mereka berteman itu tergantung dari apa yang lihat di rumah. Lewat obrolan sehari-hari, seorang ibu bisa ajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Tanamkan rasa kasih sayang tanpa sejak mereka masih kecil, karena dengan ibu yang penuh kasih akanlah rasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat makin adem untuk kita semua.

Udah pukul 16 dan pastinya masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian 20 waktu Indonesia Barat. Jadi, tadi kita udah bahas seputaran dunia musik. Saatnya kita membahas dunia hiburan apapun itu. Info update apapun itu ya teman-teman berdua. Jadi stay tune to FM, paling keren teman terbaik kamu.

0: beda itu enggak sih, Sid?
1: Justru beda bikin kita lengkap kok. Coba lihat, Star.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Kita nilai yang enggak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma...
1: Bukan kok. Indonesia itu ada di sini, di setiap langkah.
2: Nilai-nilai kesetiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, toleransi, rawat tradisi, ya, rumah kita bersama.

0: Keren banget nih, kata obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, TH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, sen, portal abal-abal lu, Bang. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah fight, mulai dari berita nasional, internal, olahraga, gaya hidup sampai kan, lu cukup klik rr.co.id. Di situ lu juga RR digital. Aduh, makanya cek-cek

Kenapa Ngobrol 2 masih bareng Sabrina? Dan buat kalian yang sering mengeluhkan emosi jiwa tiap kali lihat sita internet mendadak hilang gitu aja ya, pas masa aktifnya tuh habis. Jadi Sabrina mau ngasih tahu nih, kalau kita boleh sujud syukur bareng ya, ada kabar luar biasa gokil dari MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Ngobrol 2 MK resmi memutus sisa kuota paket data internet yang kayak udah nggak boleh lagi nih dikategorikan otomatis oleh operator seluler. Jadi putus ini keluar setelah MK mengabulkan bagian permohonan judicial review terkait praktek paket data. Jadi daripada membiarkan sisa kuota kan menguap begitu aja ke udara ya, operator seluler sekarang diwajibkan mekanisme opsi layanan yang melindungi hak konsumen. Contohnya nih, seperti sistem rollover bentuk pengalihan layanan sesuai regulasi yang akan diatur nanti. Dan ini jelas langsung bisa antusias ya pastinya sama masyarakat Indonesia, terutama anak muda nih. Wah ya, dan ini benar-benar definisi dengan rakyat Indonesia ya. Yang paling tahun 2026 ini tahun berdua aja beberapa gigabyte kuota yang dipakai uang dingin tapi terpaksa nguap ya, cuman gara-gara tang udah bergeser nih. Jadi rasanya saksi melebihi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ngobrol dua ya. Jadi kadang tuh kadang tiba-tiba nyuruh join aja hotspot kita gitu kan, nanti gak ada lagi kayak gitu teman pro dua. Semoga ini beneran ya teman pro dua, dan semua turunannya bisa langsung direalisasikan saatnya biar hak kita sebagai pencari tetap terjaga dengan aman.

Digital, kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kurasi, kami mengajak berbagai komunitas bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan Trub, workspace platform dan online learning dengan fasilitas-fasilitas unggulan for impact and outcome, meeting online, conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace. Segera download RRI Digital.

permukaan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statik. Ia adalah tantangan nyata yang memersi bersama. Kemiskinan seringkali berakibat terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan, keterampilan, dan dukungan UUM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajar, karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bersama, dukung produk lokal, tinggi kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat sejahtera serta berdaya saing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan dan mulailah berinteraksi di setiap program kami. Partisipasi, kreasikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbetas untuk berkembang bersama melalui digital. RRI Digital kini juga terobosan baru, workspace platform, dan learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas monitor impact and outcome, meeting on video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan di partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada tiga hal yang tidak pernah kita. Pertama, rezeki. Umur. Ketiga, jodoh.
1: Tahukah kamu bahwa unta bisa 53 galon air, antara dengan 200 liter dalam waktu. Namun faktanya unta tidak minum di punuknya. Sebaliknya, menggunakan punuknya untuk menyimpan timbunan lemak energi. Bagi hewan, lemak memerlukan alami untuk melindungi panas, bertikai selimut untuk tubuh yang tertutup lemak. Bagi hewan yang beriklim panas, unta akan energi untuk mencoba mendinginkan diri jika melilit tubuhnya. Sebaliknya, dengan lemak di punuk, unta bisa tetap sedingin sambil tetap memiliki cadangan energi. Dan menghadapi kondisi panas dan gersang, memiliki banyak adaptasi yang menarik. Nya adalah kemampuan untuk bertahan lama, tahan air, dan kemampuan untuk minum air jumlah banyak.

0: mau nyari info, mailing atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet

0: berlindung kepada Allah dan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang tidak akan meninggalkan agama sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasulullah Muhammad yang membaca lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalam dapat isi kitab yang lurus dan benar, tidaklah terpecah belah orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka yang nyata. Padahal hanya diperintah menyembah Allah dengan menaatinya semata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama lurus. Maha benar Allah segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Lembut asmamu ya Allah, yang maha lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satunan yang sebagiannya keturunan dari, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidul Zar radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun dari pepohonan. Beliau mengangkai ranting pohon dan daun-daun langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Zar." Sayyidina Abu Zar menyahut, "Lembaik, aku siap ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim naikkan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya

akan sebagaimana daun-daun ini bergelar nantinya. Hadis riwayat dari kitab Al-Farhid. Hadis tentang pentingnya sholat. Tutup dan doa kafarah majelis. Subhan bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esetku dengan judul Berani Disukai, karya Ichiro Gi dan juga Fumitake Ko. Dusta kehidupan yang terbesar darinya adalah tidak hidup di sini saat ini. Buanglah dustamu dan tanpa merasa tak, arahkanlah lampu sorot yang terang itu pada hidupmu di saat ini. Itu adalah su yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Bertidak Disukai, halaman 36.

Buku tidak disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, to be free yourself, change your life and achieve real happiness. Buku karangan Ichiro Kis dan juga Fumitake Koga ini terjual sebanyak lebih dari 3,5 jumlah. Buku ini laris di pasaran, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, satunya bahasa Indonesia. Ini tidak disukai merupakan buku yang berisi dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dialog yang dilama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupan dan seorang filsuf yang menganiaya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog dibingkai menjadi 5 percakapan, tiap percakapannya memuat satu menarik tentang hidup. Dalam ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampirnya berisikan makna indah dan membaca berpikir tentang cara untuk berubah menjadi baik. Buku Berani Tukai membantu para pembaca menggali kekuatan di dalam dirinya, bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat sadar bahwa beberapa halnya tidak dilakukan saat ini, karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan masa depan. Salah satu contohnya adalah menang trauma masa lalu dan menjadi kepan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pembaca menjadi semakin terbuka pada baru untuk mengubah hidup menjadi lebih lewat tindakan berani tidak disukai oleh orang lain. Bagian dari buku ini ialah ketika seorang berbicara menurut pandangannya, berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menarah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia lakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku memuat banyak teori dari Alfred yang merupakan seorang ilmuwan terkenal abad ke-19. Teori psikologi Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Adler ini berbeda dengan teori dari Freud yang mengungkapkan bahwa trauma seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah hidup terbaik. Seseorang dapatkan luka masa lalunya dan mulaikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang sukai orang lain, tetapi keberanian seseorang yang memiliki hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain standar dalam hidupnya membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan diri. Hal inilah yang buku ini kan menjadi berani untuk tidak disukai lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menangkapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh standar kebahagiaan orang lain, ekspektasi orang lain. Buku ini tidak disukai, dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-help yang tepat untuk direkomendasi pada orang-orang yang tengah merasa kurang bahkan tidak bahagia saat ini. Nah, buku yang bagus bukanlah buku tantangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tal. Buku ini memiliki alur yang cukup sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Itu bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membulang buku ini untuk memahami isi cerita harus dilakukan untuk membuatnya memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Sekian esensi buku karya Radio Indonesia Palangkaraya dengan buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi juga Fumitake Koga. Saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: lihat emas yang pakai kursi roda itu masuk lewat pirang miring sana.
1: Oh, sorry. Tapi Kelsion sekarang ramah banget buat Iktas.
0: Harusnya memang begitu. Kita yang maju itu bukan cuma gedung tinggi, tetapi yang bisa dilihat oleh siapa saja, tanpa klik.
1: Benar sih, inklusi itu nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Semua punya hak dan langkah, Ma.
2: Si bukan sekedar fasilitas, melainkan pilihan yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang setara untuk semua, karena bersama tidak berbeda.

0: Gila ya, kalau komentari ngujat begini kok serem banget.
1: Mengetik di layar enggak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara dia.
0: Iya sih, di mana ya sama ada sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu, Dim, cuma sering lupa kita ke dunia digital. Padahal kota wis, tapi adab jangan.
0: Juga, jempol kita juga mencerminkan ya.
1: Tepat banget, Dim. Dibawa pulang rasa kekeluargaan kita nih.
2: Nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lemah. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan jati diri bangsa, jaga toleransi, tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, radio sekaligus penerbang TNI Angkat. Tanggal 29 Juli 1047, pesawat yang beliau terbangkan di rumusuh. Abdul Rahman Saleh gugur, semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau dokter, tapi juga pahlawan negara ya?
2: Betul, beliau Luki, dokter, penerbang, dan baradio Indonesia. Lewat ilmu siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main, merdekan Indonesia ya.
2: Bahkan nama serbaguna atau auditorium Abdul Saleh RRI dibuat untuk mengenang beliau. Nah, sekarang kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan inspirasi sepanjang masa.

0: cuaca. Oke, teman Prodwell, di pukul 15 saatnya kita informasi barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sudah terhubung bersama perkirawan Reni ya, teman Prodwell. Aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Reni.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Prodwell dimanapun Anda berada. Kita BMKG Palangkaraya bersama saya Reni akan menyampaikan informasi cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi Sabtu 25 Juli 2020. Di pekan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Palangkaraya. Selanjutnya, untuk pada esok hari diperkirakan berkisar antara 3 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari akan dominan berhembus dari arah tenggara barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara hingga 15 km/jam. Dan kedua, tetap waspada potensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Prodwell pada. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ini untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat teman-teman Prodwell semuanya. Masih bareng Prina tentunya di sore ceria yang bakal nemenin pukul 20. Habis ini ada lagu dari Raja Devir.
2: Hi guys, what are you doing?

adalah singkatan dari point of view, yang sudut pandang atau posisi narator, penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaan? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita sudut pandang dirinya secara langsung. Menyampaikan cerita biasanya akan kata aku, saya, atau kamu. Sementara itu, POV orang ketiga memang seorang pembicara atau untuk menceritakan sebuah kisah. Menyampaikan cerita, narator biasa gunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

RRI Digital. Nikmat kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran lagi. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinstiap program dan konten kami. Partisip kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Interaksi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor and outcome, meeting online, friends, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa menggigis umur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, sumber energi baru PLTH, pembangkit tenaga hampa.
1: Iya, itu juga sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Bal-abal lu baca. Kalau mau baca berkap tapi udah verified, mulai dari nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada ini.
1: Healing terus? Iya, kapan bintangnya, Tama? Lagi ya, ajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang.
0: Terus soal up, ujung-ujungnya kan yang dilihat di rapor.
1: Bukan ini ya, Tama. Kita ini kan pemegang masa depan bangsa. Kalau kita males, mau urus negara ini nanti. Dengan kita bersekarang, kita lagi nyiapin si biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga kamu ya. Tapi bener, kalau anak mudanya cuma hobi rebah, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat. Jadi semangat ya, Tama.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kebudayaan. Tradisi ini hanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, daerah Indonesia lainnya. Nah, masyarakat bersama-sama masak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar, tetapi juga gotong royong yang serat makna. Bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu di satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang erat silaturahmi tanpa memetar belakang. Tradisi Asyura mengajarkan kita tentang berbagi, kebersamaan, rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Udah hampir pukul 19.52 dan biasa ya di pukul 19 di hari Senin sampai Jumat kita bakal musik live chat bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta. Nah, buat teman pesaran hari ini ada Duntonia nih di tanggal 4 Juli ini. Jadi buat teman Pro 2 dan kita akan berpindah ya ke Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 Raya Taman Terbaik Kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2, maka enggak.
1: Info Pro 2.
2: Angry Birds Movie 3 merilis poster yang terinspirasi film Avengers Doomsday.

Ini dia Midlife Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay, ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini ya. Yang jelas malam hari ini ya saya Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa, bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol, Pak, ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu sama duo Antonia. Kita bakal dia dan apa ya, cerita apa bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi ya, tetap di situ aja di 105 kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga dan tentunya seperti yang jangan telan ngobrol-ngobrol dong pastinya di musik hari ini bareng sama Antonia. Halo.
1: Halo Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Luna.
1: Ya betul.
0: Jadi sebenarnya itu dua tuh harusnya berdua dong. Kenapa sih datengnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan tuh sebenarnya. Jadi Duo Antonia foundernya dan Antonia kan juga nama tengah.
0: Namanya Duo Antonia. Duo
1: Antonia.
0: Ya? Keren banget. Gitu.
1: Nah, untuk proyek Mini Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 kemarin, saya bekerja sama berkolaborasi dengan Eriska Milen sebagainya. Jadi Duo Antonia dengan Milen gitu. Jadi kedepannya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Dari kapan sih Duo Antonia tuh dibikin sama?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 inilah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Tiba-tiba pengen bikin duo.
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri
0: musik. Ya, karena padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Bagi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik.
1: Ya jadi gini, saya boleh.
0: Boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Ke depan pokoknya.
1: Oh oke. Jadi tahun 2023 itu saya cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan journaling. Jadi saya banyak menulis, perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Bener-bener gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock. Dan malah jadi lirik lagu.
0: Dari journaling itu.
1: Okay. Akhirnya saya jadi lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Emang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah
0: cuman jadi
1: enggak. Ya hobi-hobi aja ngeband Terus puji Tuhan saya sembuh. Juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan lagu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pindah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu, saya akhirnya memutus menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu mau dengan Eriska Milen dan saya rasa wah ini buat nyanyian lagu-lagu saya. Jadi saya juga setuju dengan proyek ini. Muncullah suara.
0: Jadilah hati. Itu suara hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu ininya itu dulu dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu. Saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu terjur

0: Dan bertahan dan harapan. Okay. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik mudah dipahami supaya sampai gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku, lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak sama hidupku gitu.
1: Nah, Mungti kan tadi udah bilang juga ya puji Tuhan sembuh gitu ya dari kanker. Mungkin gak sih itu gara-gara ya yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
0: Nah, itu gitu sih. Jadi kayak proses healing juga. Jadi karena saya happy,
1: set
0: gitu, nggak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya, mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
1: Mungkin juga ada yang jadi survivor gitu ya.
0: Walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Biasanya kan dari pikiran bisa akhirnya menyembuhkan atau juga buruk gitu kan.
0: Iya.
1: Ketika mungkin lagi kabar yang kurang bagus,
0: langsung down, terus malah nggak mau ngapa-ngapain, itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan ya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka bisa nafas, itu indah banget ini gitu.
1: Nggak
0: pernah saya berpikir seperti itu gitu. Jadi
1: karena pada waktu itu ketika di udah langsung,
0: aduh,
1: pikirannya, waduh, kayaknya
0: udah mikir gitu.
1: Dan ternyata orang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
0: Kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 balik saya memulai di musik. Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik. Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah
0: Bibi.
1: Nanti kita bakal tanya-tanya sama Doanya seseru apa gitu ya di mini album ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh WhatsApp di 0811 800 105. Ikutan live chat kita di YouTube ya, di Areta, di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai leksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRI Digital juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Plus Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas monitor impact and outcome, meeting online, friends, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace learning. Segera download RRI Digital.

0: sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, ya, halo.
0: Dari Dua Antonia. Nah, kalau biasanya sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, bikin lagu. Nah, biasanya lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin nota, prosesnya kayak gimana?
1: Notasi, kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal. Okay, lebih ya. Banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Gitu-gitu.
0: Cari chordnya apa?
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru
1: lirik dulu.
0: Oke. Dan biasanya sering dengerin apa sih, Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang pop apapun gitu ya? Apapun suka. Sampai lagu emak. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Iya. Contohnya coba
1: Radiohead, My Chemical Romance,
0: High and Dry, My Chemical Romance, I Don't Love You. Oh, jadi malah lebih suka sama alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya, itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya. Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini, banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau nget saya suka

0: musik-musik yang soulful gitu. Soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya,
1: nggak ada pakem,
0: nggak ada tentu gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful nadanya gitu, dan arrangementnya juga saya bilangnya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke.
1: Dan jadi, ternyata jadilah ya, di jadi, banyak lagu-lagu yang temanya soulful,
0: jadi pop soulful,
1: genrenya soulful gitu ya.
0: Iya.
1: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
0: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagunya cinta melulu.
1: Gak apa-apa dong. Ya, kalau emang itu lagi dirasa, tapi curahan dari hati. Biasanya yang paling jujur, temanya kejujuran. Emang harus jujur. Kalau bukan denganku ceritanya kenapa?
0: Nah kalau bukan denganku, ya cinta juga sih. Tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini pas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, yaku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi empowerment.
1: Berarti ada tema love self.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi apa ya?
0: Self love.
1: Self maksudnya ya udahlah kalau emang dia bukan jodoh, udah gue bisa jalan sendiri juga.
0: Itu gitu. Mengisi ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Terjebak.
0: Jangan mau terjebak. Jangan ah udah lama, ntar gimana lagi? Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang menerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang karena saking bucinnya,
0: bucinnya
1: tadi.
0: Buta beneran.
1: Buta beneran.
0: Gimana nih?
1: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin. Nguatin dan mengingatkan kalau pasti lebih berharga daripada apapun ya.
0: Penasaran
1: gak? Penasaran gak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
1: Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back sama Angga dan juga sama Dona dari duo Ania. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan itu lagu yang dicipta Dona, tentunya diproducing juga di Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya Minal?
1: Karena Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit. Ya kita berharap sih lagu bisa diterima oleh masyarakat, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Tapi yang pengen lagunya dari Dona ya.
1: Laguku

0: Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitch ya beberapa laguku, terus dia pilih dua lagu, Bukan Denganku yang upbeat dan Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget, maksudnya, dan itu terus story juga. Okay. Gitu.
1: Jadi itu Bina Lubir bisa dengerin semuanya itu di tentunya di seluruh main platform gitu ya, di Spotify dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
0: Nah, di Instagram, TikTok, WhatsApp bisa dipakai tuh semuanya.
1: Itu kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya dipakai di background itu, jadi kadang kan pengen kayak ngasih kode fotonya men
0: apa? Cuman jembatan gitu ya. Gitu ya,
1: atau cuman gelas kopi, tapi soundnya bukan denganku kan.
0: Iya,
1: nah kan ini juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Karena buka kesempatan gak sih buat misalnya gue yang aku pengen dong collaboration.
0: Ih, boleh banget.
1: Boleh ya?
0: Boleh banget. Gini, follow dulu sosial kita di TikTok dan YouTube, itu di Duo Antonshell. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
1: Sama
0: gitu ya.
1: Kasih link kamu,
0: kamu lagi nyanyi, mau cowok silakan. Kita terbuka.
1: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi mini gitu, tapi bisa juga nanti comer yang pengen nyanyi lagu Dona juga bisa.
0: Bisa, gitu. Bisa.
1: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video?
0: Ada tiga.
1: Tiga ya?
0: Saat Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonshell.
1: Oke. Okay.
0: Terus dua lagi surprise. Nanti.
1: Oh, sebenarnya udah dibikin, cuma belum diupload.
0: Oke. Okay. Kita tunggu momentum yang pas.
1: Oke. Okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal sama Duo Antonshell. Tapi ya tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan ini harus mini album deh?
0: Jadi sebab single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 25. Terus sebenarnya 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun ketemu sama Mas Baby. Akhirnya di lagu gitu, diproduksi Mas Baby. Terus kita nih kalau single lama banget untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jabum aja. Ya udah gas gitu.
1: Oke, jadi langsung aja ini album dan secara temanya juga
0: temanya semuanya tentang cinta-cintaan.
1: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton Teman Pro 2. Next-nya bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu dari Teman Pro 2 ada yang mau collaboration, bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona.
0: Sebenarnya nih, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gue produktif ya?
0: Iya, sangat produktif.
1: Itu gimana ceritanya? Maksudnya juga kerja, tapi juga bikin sesering apa, sehari atau seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa?
0: Sebenarnya kan song bank aku nih lagu-lagunya. Terus kalau misalnya mumet lah atau mood lagi gimana, malah pengen bikin lagu tuh, gitu. Jadi ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Tiba-tiba jadi gitu ya.
0: Jadi.
1: Dan ada teman ya kalau Miss Baby kan kalau dalam project ya, ongoingnya project biasanya teman buat siapa? Ada nggak?
0: Ada gitaris saya di sini nih Diki.
1: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngerjain. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
0: Enggak, itu sih lebih kayak Diki. Aku punya lagu nih kayak gini, gini ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. Nih.
1: Jadi ada gambaran.
0: Jadi
1: seperti apa gitu ya?
0: Dia, biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
1: Canggih banget.
0: Makanya aku banget tuh jadi gitaris aku.
1: Iya, jadi ini memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm.
0: Dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
1: Bisa ngikutin
0: yang
1: sekarang juga.
0: Betul.
1: Ada nggak sih keinginan? Kalau bisa kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi
0: Akban ya, Cie. Sama Dewi Lestari.
1: Kok bisa? Kenapa?
0: Fans banget. Dia tuh gini, dia buku, dia penulis lagu, dia penyanyi. Lagu-lagunya semuanya inspiratif, terus kata-katanya mudah di ya salah satu role model aku lah dalam menulis Mbak Dewi Lestari.
1: Udah approach belum? Mungkin
0: sedang.
1: Iya. Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa collab siapa-siapa. Oke, setauku
0: sebenarnya ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Udah happy ya?
0: Segi ngefansnya nih.
1: Kayak setauku kan dia sempat aja nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya. Kayak waktu itu kayak Arif stuck bikin lagu, terus akhirnya dia tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa lirik gitu.
0: Iya,
1: sempat kayak gitu.
0: Jadi
1: gak nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru.
0: Boleh. Aku suka banget sih sama Dewi.

0: bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu.
1: Iya, mimpi kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diom, harus dibayangin karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sekarang masih
0: enggak jauh-jauh,
1: jauh-jauh nih. Nah, iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau dua aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu.
0: Tuh, Mbak Dewi dengerin. Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Dewi Lestari nanti tiba-tiba dia bikin klip di
1: iya, benar-benar.
0: Kalau misalnya udah ada sekarang bisa yang DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi?
1: Dunia Official.
0: Oke, okay, itu ya di utama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama. Hmm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album T di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapat.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya,
1: iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu, posisi yang lagi drop banget,
1: sangat
0: terpuruk, sampai akhirnya perjalanan yang akhirnya dilewat. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya. Ini bisa bisa jadi terlewatnya gitu. Jadi benar inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya benar bisa jadi real buat seluruh
1: pendengar.
0: Oke, makasih banget Dona
1: udah mau ngobrol. Iya, makasih. Aduh, enggak pengen pulang deh.
0: Masuk nemenin aku sampai jam 12.
1: Takut.
0: Takut ya, gara-gara dicerita sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Amin dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di pukul 20 waktu Indonesia Barat, gak pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kau.

0: Udah malam nih, Amar. Udah mati kan? Oh, belum. Buruan matiin deh. Nah ini waktunya masuk.
1: Halaman Pro 2, 92,4 FR. Baik kamu, masih sama aku dan juga aku ditemani sama
2: Lisa.
1: Gimana kabarnya Lisa?
2: Baik.
1: Lisa, ini kita pertama kali dapat siaran DP4 gak sih?
2: Betul.
1: Gimana rasanya Lisa? Kan Lisa keluar malam juga gak sih?
2: Aku keluar malam, cuman aku emang ada jam malamnya.
1: Ada ya. Kalau sekarang kayak gimana nih? Kita kan jam 12.

0: Bisa bolehnya sampai?
1: Aku bolehnya sampai jam, itu maksimal jam 10 sih.
0: Oke.
1: Maksimal jam 10 gitu.
0: Jadi teman-teman, DP4 itu dari 8 sampai jam 12 ya, tapi list bisanya maksimal,
1: iya, maksimal
0: sampai jam
1: 12.
0: Nanti sama aku.
1: Iya.
0: Gimana hari ini nih, apakah hari baik? Atau ada kendala, ada atau gimana?
1: Baik aja ya, karena aku hari ini gak kemana-mana
0: sih, karena kita libur kuliah juga.
1: Betul.
0: JTW nih teman Pro 2, aku sama Lisa sama satu kampus, fakultas juga ya?
1: Iya.
0: Satu jurusan, tapi kami benester teman Pro 2. Kalau teman bercerita apa nih hari ini? Nanti kita bakal cerita-cerita di TikTok untuk live, untuk request-request lagu juga ya Lisa ya. Siapin lagu-lagu yang mau kalian request. Abis ini kalian bakal dengerin lagu Mencintaimu, Aku Mencintaimu dari 420.
2: Pada akhirnya yang ku cinta berubah menjadi trauma. Aku menci traumaku.

0: balik lagi sama kami. Apa dulu, Lisa?
1: Halo.
0: Ngomong-ngomong nih ya, kan cukup panas.
1: Benar, panas gak? Banget. Tapi agak adem nih kan
0: iya
1: hari
0: sih,
1: ini. Dibanding kemarin ya.
0: Benar.
1: Dibanding hari ini masih adem.
0: Infonya Lisa, kita itu bakal ngalamin kemarau panjang yang cukup panjang tahun sebelumnya. Katanya tuh bakal sabar, bayangin. Kamu tahu nggak, Bang Kira tuh sudah mengalami kekeringan. Biasanya banyak air.
1: Iya.
0: Sekarang tuh sol.
1: Aku ada lihat. Ada lihat. Duh, parah banget sih itu, kayak biasa kan masih ya, masih ada. Kalau misalnya panas tuh cuman agak surut sedikit aja ya.
0: Bener.
1: Kalau ini keringnya tuh kering banget gitu loh.
0: Bener, sekering. Jadi kayak orang-orang yang biasa ke sana tuh jadi kureng.
1: Iya.
0: Karena kan yang di kureng.
1: Ya apa karena dilihat.
0: Kan biasanya di sana susur sungai.
1: Iya, kan destinasi wisatanya kan air hitam ya. Tapi karena yang dilihat itu
0: tanah ya, dan kan? Itu kan kayak kok kurang, karena dia banyak kayak pepohonan yang runtuh di situ kan.
1: Iya.
0: Jadi kurang enak aja dilihat. Kalau Lisa, kalau liburan biasanya ke mana sih? Keluar Palang?
1: Aku jarang sih ya keluar. Cuman kalau misalnya paling jauh kalau aku sendiri ke Banjar sih kan.
0: Kalau di Palangka seringnya?
1: Kalau di Palangka tuh kalau nggak di Karang Bengkirai tadi, aku coba ke Tangkiling.
0: Benar. Ya. Kayaknya semua orang Palangka ada waktu luang dikit ke Tangkiling.
1: Jadi karena cuma itu aja.
0: Benar. Sekarang apalagi kan di Tangkiling kayak banget.
1: Iya.
0: Dibikin destinasinya. Warga lokal tuh udah kreatif-kreatif banget. Kayak model ngalir yang biasanya mengalir aja dijadikan mereka tetap.
1: Iya, bahkan jadi sungai pun ada wisata sungainya.
0: Jadi sungainya
1: gitu.
0: Benar. Kamu belum yang ke kafe di tengah sungai itu? Sama, aku juga belum.
1: Pengen sih.
0: Iya, tapi kayak perjalanan ke sana, terus di sana itu enggak ada makanan berat.
1: Oh.
0: Enggak kamu?
1: Aku baru tahu.
0: Jadi ada orang tuh yang review kalau di sana tuh makanan ringan. Paling anu tuh gitu doang.
1: Okay.
0: Menurutku kalau nya dia ada makanan beratnya bakal lebih enak
1: ya,
0: karena perjalanannya dari Palangka juga lumayan kan.
1: Jauh ya.
0: Belum lagi naik kapal.
1: Pasti lapar kan. Udah tuh mungkin kayak kalau misalnya aku nih enggak ngasih tahu ya, aku bakalan enggak tahu nih kalau kita cuman ya beberapa makanan aja, bahkan cuman saja kan. Jadi kayak antisipasi kita bawa makanan dari luar gitu.
0: Tapi ya Lisa, kalau orang tua aku tuh kalaunya bawa bekal.
1: Oh iya.
0: Kamu gitu juga enggak? Nenekku sih, nenekku.
1: Oh, oke.
0: Kalau mamaku jadi kayak siapa tahu nanti mau makan, siapa tahu nanti mau makan, kayak gitu loh.
1: Itu ciri khas banget.
0: Iya, itu ciri khas. Dan kayak umuran nenekku tuh, oh memang gitu. Kayak memang seumurannya tuh.
1: Betul. Mending kayak antisipasi ya, jaga-jaga.
0: Dulu tuh aku ngiranya bakal kayak kenapa pelit, nggak mau jajan, kata. Tapi ternyata makin kesini makin kupikirin kayak benih kita nggak semua tempat ada tempat makan, ada warung makannya, ada tempat-tempat yang kita memang kalau lagi kita bisa makan di mobil kan.
1: Bener,
0: kayak gitu.
1: Lagi kalau misalnya tempat wisata yang kita apa ya, karena itu tuh macet ya.
0: Bener. Kan nggak arah ke Tangkiling pun nggak ada warung kan. Jadi bisa makan di pinggir jalan atau di mobil.
1: Bener. Sih itu sebenarnya betul. Cuma kita yang mendang-mending ini ya.
0: Iya benar. Kayak kita Gen Z ini kayak pain, ribet.
1: Betul.
0: Kita cewek nih ya. Untuk aja kita gak mau ribet.
1: Benar.
0: Kalau liburan tuh jangan gak mau yang besar.
1: Betul.
0: Padahal perlu banyak barang yang harus kita bawa. Tapi gimana pun kita meminimalis.
1: Iya betul.
0: Oke, teman-teman berdua ngobrol-ngobrol

0: tapi yang lebih penting adalah akses yang seperti trotoar yang ramah, terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi berpengakuan ya?
0: Iya, sih itu ketika kami benar-benar dilibatkan, dengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghargai kebijakan, fasilitas, dan yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami percaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Lui semangat Astacita, mari wujud Kesia yang ramah, setara, buka peluang bagi semua tanpa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Bro 2, masih sama kami nih bakal cerita-cerita sedikit tentang hari-hari kami biasanya. Iya, gimana nih Lisa, kamu orangnya morning person atau night person?
1: Kalau aku ya, kalau morning person tuh sebenarnya aku lebih ke keharusan ya.
0: Iya benar. Ada tuntutan,
1: iya,
0: ada pressure.
1: Betul. Tapi kalau kayaknya night person deh.
0: Kamu begadang?
1: Iya, aku suka begadang.
0: Walaupun cuma di rumah.
1: Iya, betul.
0: Aku walaupun pulang malam, aku pulang langsung tidur.
1: Oh, tapi kakak ada kesibukan, iya, kan? Kalau aku mungkin ya, kalau misalnya ada kesibukan, pulangnya aku emang langsung tidur.
0: Tapi aku kalau di rumah doang itu juga tahu langsung tidur juga.
1: Oh, berarti
0: aku bahkan aku orangnya sengantukan itu jam 9, jam 8 aku bisa tidur tau.
1: Wow, gak bisa banget nih.
0: Gak ngerti. Tapi aku morning person. Aku benar-benar morning person. Tapi karena itu ada pressure juga. Kalau gak ada apa-apa, aku bakal bisa bangun jam 9, jam 10. Tapi aku gak bisa kayak orang sampai kayak seharian tidur. Aku gak bisa. Kamu bisa gak?
1: Kalau aku bisa sih sebenarnya, kalau gak ada yang bangunin ya. Tapi ya itu karena aku begadang.
0: Iya sih.
1: Kalo jadi kembali mungkin, ya, kalau mungkin misalnya aku tidurnya cepet ya, aku bakal bangun pagi juga. Gitu. Tapi karena aku suka begadang ya, jadi emang kadang bablas kalau gak ada yang bangunin.
0: Kamu pernah gak sih kayak agak keko, agak apa ya, agak kipuh, apa sih bahasa Indonesianya?
1: Apa nih?
0: Agak riweh pagi-pagi karena kamu begadang, jadi bangunnya kesiangan.
1: Oh, pernah dong, pasti. Apalagi kalau misalnya kuliah ya, ada jam pagi nih, jam 7, jam 8 kan.
0: Itu sebenarnya tekanan banget sih. Walaupun aku morning person, jam 7 itu wow. Untuk perjalanan ke kampus.
1: Betul.
0: Nyiapin otak kita buat belajar tuh benar-benar.
1: Bahkan aku sering ngumpulin nyawa pas di jalan.
0: Sama sumpah. Aku juga.
1: Jadi kayak apalagi kan kayak suka kesel kan. Misalnya ini kita dijadwal ya jam 8 deh misalnya. Tapi dosennya tiba-tiba datang jam 7:30.
0: Benar. Nah, kalau maju tuh bakal bikin orang kayak pusing sendiri karena ada yang belum bangun.
1: Iya, betul.
0: Enak kalau kita kan ada orang tua. Jadi ada yang
1: bangunin.
0: Tapi kalau orang yang ngekos, aku enggak bisa pikir sih sama mereka. Enggak semua orang kan bisa bangun karena alarm.
1: Benar. Benar-benar. Kalo, jadi tuh harus gimana ya? Jadi orangnya tuh benar-benar kayak harus waspada jadinya.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Bener.
1: Jadi was-was gitu loh.
0: Tidurnya jadi enggak tenang. Karena kayak kita nungguin, takut lambat.
1: Betul.
0: Benar-benar. Aku juga kesel kalau dosen yang kita udah sampai kampus ternyata nggak jadi kelas.
1: Benar. Apalagi jam pagi ya.
0: Iya. Kayak bingung. Terus ini kemana nih? Mau pulang kayak ntar ada kelas lagi.
1: Betul. Tanggung jadinya.
0: Tapi nggak pulang nggak tidur gitu loh. Sebenarnya itu berat ya, tapi nggak apa-apa. Kuliah. Tapi kamu bakal semakin naik semester semakin merasakan hal-hal seperti itu akan lebih sering, menurut aku ya. Karena semester 1 kurang.
1: Benar.
0: Semester 3 dan 4 wow.
1: Oh iya.
0: Aku pernah kayak pagi itu tuh hujan. Aku udah bilang di grup sama teman-temanku kan kayak aku OTW dan aku enggak main HP lagi di jalan, aku pakai jas hujan. Sepagi itu loh aku pakai jas hujan sampai kampus baru aku lihat HP. Enggak jadi masuk.
1: Aduh.
0: Dan one and only me.
1: Astaga.
0: Gak ada teman.
1: Aduh.
0: Jadi aku kayak aduh, gimana nih? Aku jadi ngetik di grup. Aku udah sampai kampus. Mereka kayak sangat rajin, serajin itu. Aku lebih takut lambat sih sebenarnya. Apalagi waktu itu dosen yang memang kayak kita tuh ada konsekuensinya kalau lambat.
1: Betul.
0: Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab jangan lambat nih.
1: Iya.
0: Dan ternyata kerajinan aku itu membuat aku
1: ribet sendiri ya.
0: Pagi-pagi hujan. Akhirnya aku ke coffee shop. Akhirnya aku ke coffee shop sendirian sampai kelas siang lagi.
1: Oh.
0: Baru aku pulang.
1: Okay. Jadi itu kakak emang gak ada misalnya kayak ke rumah temen kak.
0: Nah itu masalah hidupku nih Lisa. Aku tuh gak punya circle.
1: Okay.
0: Aku berteman sama siapa aja. Aku gak ada kayak orang yang kayak temen kosnya deket.
1: Okay.
0: Gak ada yang memang kayak sering didatengin, kan aneh kan kalaunya kita tiba-tiba dateng padahal kita nggak temen akrab.
1: Okay, nah, yeah,
0: gitu. Jadi aku lebih milih ke coffee shop aja.
1: Betul.
0: Biar aku sendiri aja gitu deh. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya sama Lisa ya.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Halo teman Pro2, nih cerita-cerita kita malam ini bentar lagi berakhir. Habis itu kita bakal lanjut ke request-request lagu dan kita akan live TikTok ya Lisa. Jangan lupa ya teman Pro2, request lagu yang mau kalian, yang mau kami puterin, request-request di TikTok atau di WA-nya RRI Pro2. Gimana nih Lisa, perasaan kamu pertama kali jadi siaran sendiri?
1: Deg-degan ya jujur. Selain deg-degan, tremor. Asli
0: bener.
1: Karena apa ya, aku kan gak pernah ya terbayang buat ada di posisi ini ya. Jadi bingung, kayak aku harus apa, ngomong apa. Dan aku juga gak terlalu suka yang ngomong gitu. Tapi asik
0: Tapi seasik itu loh jadi penyiar. Jujur aku cita-cita aku mau jadi penyiar.
1: Sama, maksudnya kayak sama lagi gitu loh. Kayak enak sih, cuman kayak
0: seru.
1: Seru gitu.
0: Oke teman Pro2, habis ini kalian bakal dengerin lagu Ragu dari Raihan. Habis itu kita bakal live TikTok ya teman Pro2. See you, nanti kita bakal ketemu lagi, masih sama aku Nisa dan
1: Lisa.
0: Hai.
2: Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

0: Halo teman Pro 2, kita udah masuk ke program request-request. Kita bakal kita udah live di TikToknya RRI Pro 2 Palangkaraya. Betul. Dan juga kalau teman Pro 2 mau request ke WA juga bisa di 0811-523-924. Yuk join. Ini sudah ada siapa nih? Lisa yang udah
1: ada
0: join.
1: Ada Kak Ruspan.
0: Halo.
1: Halo Kak Ruspan.
0: Halo, terus ada.
1: Ada juga.
0: Ada. Namanya Ada.
1: Ada.
0: Halo. Mau request apa nih? Nanti kita puterin lagu yang kalian mau request.
1: Oke.
0: Okay. Ayo request.
1: Teman-teman Pro 2 yang mau request boleh.
0: Mm-mm.
1: Atau mau request di WA juga bisa, langsung aja di 0811-523-924.
0: Mm-mm. Halo Kak Nisa dan Kak Lisa.
1: Halo,
0: Kak
1: Ruspan.
0: Kak Ruspan. Oh, kameranya di sini.
1: Oke.
0: Okay. Agak mirror ya.
1: Uh-uh.
0: Oh ya, tema kita hari ini itu cerita cinta nih Lisa. Di Lisa relate enggak sih tema ini?
1: Untuk sekarang kayaknya belum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Agak hopeless romantic nih.
0: Untuk Gen Z sekarang tuh mungkin lagu tuh jadi apa ya? Jadi penggambar suasana hati
1: iya.
0: mereka, apalagi kalau lagi jatuh cinta.
1: Benar, kayak relate gitu ya.
0: Iya. Kita bacain dulu dong komenan nih, ada dari Jun Hoi. Ini anak pemberitaan tahu.
1: Oh ya.
0: Kak, request Sang Surya Muhammadiyah banget ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus
1: ya,
0: apa
1: nih dari Kak Ruspan, request Pasangan Hidup Aja boleh gak? Aduh.
0: Aduh. Boleh, tapi itu ya, waiting list ya.
1: Iya, betul. Gak sekarang nih.
0: Teman Pro 2 kalau ada yang mau diceritain tentang kisah cintanya atau suasana hatinya hari ini, kita sedia bacain cerita kalian juga loh.
1: Betul.
0: Kalian kalau mau cerita di WA-nya Pro 2 di
1: 0811-523-924.
0: Jangan lupa kalian kalau mau request, ayo request, nanti kami puterin.
1: Iya, siapa nih yang mau lagunya diputerin, langsung aja di chat nih.
0: WA kakaknya aja boleh. Boleh.
1: Boleh, ayo kita temenan, boleh.
0: Kamu tahu gak sih sekarang orang lagi banyak bikin tren yang princess treatment.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu, kalau misalkan ada di percintaan, kamu mau gak sih di princess treatment kan?
1: Mau, siapa
0: ya
1: sih
0: kan?
1: Yang gak mau?
0: Cewek mana sih yang gak mau di princess treatment?
1: Cewek mana sih yang gak mau? Cuman gak tau ya, aku karena sudah terbiasa apa-apa sendiri ya.
0: Benar.
1: Mungkin agak canggung ya. Karena apa ya, menurutku kayak selagi aku bisa ngelakuin itu sendiri, kenapa aku harus sama orang lain gitu.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar
1: itu karena
0: sih.
1: Aku terbiasa sendiri ya. Gak tau ya nanti kalau udah ada ya.
0: Mungkin nanti akan beda kalau kamu udah kayak udah ada pasangan.
1: Iya mungkin ya. Semoga.
0: Itu relate loh di aku beneran.
1: Oh.
0: Aku kayak dulu aku nggak punya pasangan, ya udah sendiri aja. Biasa aja tuh aku sendiri.
1: Iya kan?
0: Kayak bisa kok gitu.
1: Tapi pas udah ada pasangan gimana nih?
0: Aku kayak kalau udah ada pasangan malah jadi nggak ada tuh jiwa independenku.
1: Oh.
0: Kayak
1: apa-apa
0: aku,
1: harus ini ya.
0: Aku punya kekasih. Jadi harus sama kekasihku.
1: Oh.
0: Untuk siaran malam ini aja aku diantar tahu.
1: Aduh, mau dong.
0: Just information ya teman berdua.
1: Iri banget nih. Ada enggak yang mau boncengin aku juga nih?
0: Itu kata Ruspan tuh, aku siap kok, Kak. Jadi Ruspan masuk waiting list enggak nih, Lisa?
1: Gitu ya. Oke.
0: Okay. Ini ada juga dari Mai Cuiva, anak rantau di Bali nyimak. Wow.
1: Kakaknya kalau mau request boleh loh kak.
0: Nah, nanti kami puterin loh.
1: Betul. Satu jalur. Oh my god.
0: Kan satu jalur.
1: Aku tahu nih Kak Ruspan nih.
0: Tapi Lisa udah pernah ketemu Kak Ruspan ya?
1: Iya.
0: Udah. Kalau aku belum.
1: Nanti kenalan kak.
0: Ya nanti kita bertemu ya Ruspan.
1: Yeah.
0: Tapi untuk bulan ini aku bakal malam terus.
1: Oh iya.
0: Ini dua kali. Hari ini sama nanti akhir bulan aku bakal malam.
1: Betul.
0: Juga
1: sama aku juga.
0: Berdua kami.
1: Jadi kami berdua.
0: Menurut kamu kalau antar jemput itu princess treatment atau effort?
1: Antar jemput kayaknya effort deh.
0: effort, bukan princess treatment.
1: Iya.
0: Kalau bukain pintu mobil,
1: nah itu baru princess treatment.
0: Benar.
1: Soalnya kalau antar jemput ya, sebenarnya itu lebih ke apa ya, kayak nggak selalunya orang bisa ngantar jemput kita.
0: Iya benar.
1: Jadi itu kayak ya udah gitu.
0: Itu effort.
1: Effort aja. Apalagi jarang ya aku nemuin orang yang mau antar jemput.
0: Benar. Apalagi kayak merasa rumah kita tuh kayak berjauhan. Ini kita bacain dulu dong dari siapa nih?
1: Oke, ini dari
0: ini mana nih? Aduh.
1: Okay,
0: dari Kurniawan. Pangkalambun hadir tepatnya Bundaran Pancasila. Halo warga Pangkalambun.
1: Halo. Kakak kalau mau request-request boleh komen-komen ya.
0: Ini ada request dari
1: Kak Maisiwifa.
0: Apa nih requestnya?
1: Request cakrakan kekasih bayangan Kak.
0: Duet
1: penyiar.
0: Aduh,
1: bisa aja nggak sih?
0: Nanti kita bakal puterin requestnya dari Mai Cuiva ya. Yeah. Habis ini kita bakal puterin, kita cari dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Cari dulu. Kalau Lisa makan siang kamu suka apa? Kamu suka makan berat kan ya?
1: Iya. Yeah. Tapi aku bebas sih ya, mau makan apa aja, aku mau makan segala.
0: Pemakan segala gimana?
1: Maksudnya aku, apa ya, termasuk picky, tapi gak yang picky-picky gitu.
0: Sama. Tapi gitu. Kamu tahu gak sih kalau kita sekarang tuh sering picky sendok? Kamu gitu gak?
1: Iya, aku gitu.
0: Aku juga.
1: Kenapa ya? Kok bisa ya?
0: Iya, kayak kita tuh
1: milih-milih. Benar, aku juga gitu. Kayak makan-makan di rumah pun aku juga milih-milih. Kalau bisa tuh aku punya sendok sendiri gitu.
0: Oke, teman berdua, kita habis ini bakal dengerin lagu Lebih Dari Sahabat Alicia Dira. Setelah itu nanti kita bakal cariin lagunya requestan dari Kak Mai Cuiva tadi, kakak si bayangan dari Cakrakan.
1: Oke.

0: Pro 2, gimana nih? Tadi udah kami puterin lagu Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Teman Pro 2, sekali lagi kami ingetin lagi nih, yang mau request-request lagu di live TikToknya RRI Pro 2 Palangkaraya atau di WA-nya Pro 2
1: di 0811523924.
0: Kami tunggu loh request-requestnya, teman-teman Pro 2. Tadi ada nih yang WA, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau

0: cerita-cerita soal apa?
1: Princess treatment.
0: Ya benar. Yeah. Soal-soal cinta, cerita-cinta. Tapi kamu tahu nggak sih kalau anak-anak sekolah dulu atau kayak yang sekarang tuh namanya cinta monyet?
1: Ah iya tahu.
0: Kamu pernah nggak sih lihat teman-teman kayak cinta-cinta monyet? Menurutku, menurut kamu cinta monyet tuh apa sih?
1: Aduh, ngomongin cinta monyet ya. Aku pernah mengalami hal itu.
0: What? Gimana tuh? SD, SMP?
1: Aduh, takut ya. waktu SMP. Iya, SMP. Cinta monyet ya.
0: Iya, benar. Menurut aku SD, SMP itu waktu-waktunya cinta monyet.
1: Betul.
0: Karena kayak umur segitu ngerti apa sih cinta.
1: Iya, betul.
0: Tapi biasanya kalau orang-orang yang pacaran di umur-umur segitu tuh karena diceng-cengin.
1: Benar
0: kan?
1: Iya, diceng-cengin terus jadi suka. Padahal
0: iya,
1: gak suka.
0: Padahal gak suka. Tapi karena suka aja diceng-cengin.
1: Iya, betul. Jadi kayak apa ya, diceng-cengin ya, lama-lama kayak apa sih gitu.
0: Terus ada juga yang bilang kalau kita, aku dulu pernah punya kayak musuh banget cowok, terus dibilang jangan terlalu musuhan, nanti suka katanya. Bener gak? Kamu pernah
1: iya,
0: gitu?
1: Aku pernah gitu, cuman enggak sih ya aku.
0: Enggak, aku kayak enggak mau, pokoknya enggak bakal suka.
1: Iya benar.
0: Enggak akan suka sama orang, sama musuh.
1: Iya benar. Apalagi saingan ya.
0: Iya benar. Yuk teman Broadway yang mau request-request, atau kalian mau cerita soal cerita cinta kalian, nanti kami bacain loh cerita kalian.
1: Iya.
0: Daripada kami terus yang cerita, karena Lisa gak relax.
1: Aduh, gak bisa, gak
0: apa-apa.
1: Aku bingung cerita apa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tungguin request-request dari teman-teman atau cerita-cerita dari teman-teman Produa nih.
0: Kita bisa kok kayak ceritain kayak yang sekarang lagi tren. Kamu kan Gen Z kan? Kita sama-sama Gen Z.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kita beda 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa kok kayak seumuran. Kalau di TikTok tuh sekarang lagi rame yang ngeprank pacarnya sendiri. Menurut kamu itu jokesnya berlebihan, ada yang berlebihan kah? Atau menurut kamu ya udah biasa aja?
1: Menurutku berlebihan kak.
0: Banyak kan yang berlebihan?
1: Iya, kayak lebih ke keterlaluan ya jadinya. Bukannya lucu, tapi kayak kayaknya cringe banget deh.
0: Benar.
1: Ya, buat aku yang nggak pernah ini ya. Jadi aku kayaknya enggak deh ya buat pasangan ngelakuin itu gitu.
0: Benar. Aku kayak kayaknya ini keterlaluan deh untuk sekedar kita pacaran melakukan itu,
1: ya,
0: prank-prank seperti itu. Tapi nggak apa, kita itu dari kita ya.
1: Tergantung ya gimana orang mandang itu.
0: Kalau gitu, dari pandangan kita kan agak berlebihan.
1: Iya betul.
0: Ayo teman berdua yang mau request-request lagu, yang mau ceritanya kami bacain, kalian bisa WA di 0811523924. Yuk gabung di live-nya Produa atau share juga biar banyak yang nonton, biar kita banyak lagi cerita-ceritanya, biar seru. Habis ini kita bakal puterin lagu tadi requestan dari Lara ya, The Temper Trap Sweet Deep Season. Habis ini kita bakal puterin. Sekali lagi nih, teman Produa yang mau request-request lagu,
1: boleh banget ya.
0: Kami tungguin. Kita puterin lagu. Habis ini kita bakal puterin lagu yang di request Lara dulu ya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, masih sama aku Nisa
1: dan aku Lisa.
0: Masih di program kita request lagu di Cerita Cinta. Nah, teman berdua, udah ada yang ngirimin ceritanya nih di WA-nya berdua.
1: Betul.
0: Kita bacain gak nih Lisa?
1: Boleh.
0: Tadi dia juga udah request lagu ya yang sebelumnya kita kita
1: puterin,
0: dengerin
1: ya.
0: Itu Korbanmu dari Tata Janeta. Kita bacain dulu ya teman-teman yang
1: dari...
0: udah ada di TikTok. Kita bacain ceritanya dari Lara Purnamasari. Katanya nih, terkadang kita lebih mencintai seorang yang baru hadir dalam hidup kita daripada mencintai kedua orang tua yang telah mencintai dan membesarkan kita sejak lahir.
1: Betul.
0: Kita begitu mudah memberikan waktu luang, perhatian dan kasih sayang kepada orang lain hingga tanpa sadar kita mulai melupakan mereka yang selalu mendoakan kita dalam diam. Nah, ini banyak terjadi tau Lisa. Kamu ngerasa gak sih kalau orang tuh sudah jatuh cinta, dia tuh bakal lupa sama keluarga?
1: Benar, aku bahkan pernah itu ya, tahu apa yang ngelihat langsung gitu. Ya, orang yang rela ninggalin keluarga demi cowoknya.
0: Kalau menurut aku, itu tuh bukan lupa, dia itu cuman kayak lagi keasikan sama kasih sayang yang baru.
1: Iya.
0: Kalau kasih sayang di rumah, kita merasakannya tuh tiap hari.
1: Betul.
0: Karena kita tuh dapat kasih sayang yang baru di luar orang kekasih
1: iya,
0: tadi.
1: Beda ya.
0: Iya, beda. Sebenarnya kita tetap sayang sama orang tua, sama keluarga tetap sayang, cuman kita enggak nunjukin seperti kita kayak kalau kita lagi jatuh cinta.
1: Oke.
0: Kalau kita lagi jatuh cinta berbunga-bunga,
1: iya,
0: kan? Nah, kita lanjut lagi ya. Kita tuh rela nunggu pesan dari seorang sampai berjam-jam, tapi seringkali kita lupa untuk menanyakan kabar ayah dan ibu kita. Sebenarnya bukan lupa, cuman karena kita tiap hari ketemu, jadi kita tahu kabar mereka dan kita lebih agak gengsi aja kadang. Untuk nanyain kabar orang tua, kamu gitu nggak? Kamu gengsi nggak sih kayak?
1: Iya.
0: Tiba-tiba, mah, apa kabar?
1: Iya, aneh.
0: Aneh
1: sih,
0: kan? Iya.
1: Tapi gimana kalau misalnya dia jauh nih dari orang tua?
0: Nah benar. Nah kalau itu mungkin bakal berasa banget
1: ya.
0: Apalagi kalau orang tuanya tuh tahu dia ini baru punya kekasih, kayak mungkin ya, mungkin orang tua bakal ngerasa dia ini kok nggak ngabarin semenjak sama kekasihnya yang ini nih gitu. Jadi teman pro dua, walaupun kita tuh lagi jatuh cinta atau apapun itu, kita tetap ingat kasih sayang orang tua. Menurutku beda tau kasih sayang orang tua sama kekasih itu.
1: Beda. Walaupun dan, aku enggak itu ya, tapi aku tahu kok bedanya gitu.
0: Perhatiannya pun beda kan,
1: ya,
0: menurut aku juga.
1: Benar.
0: Kayak walaupun kita dapat perhatian dari kekasih, dari orang tua tuh beda.
1: Jauh banget sih bedanya. Jadi kita enggak bisa menyamaratakan itu gitu loh.
0: Nih lanjut ya. Terus katanya, padahal sejatinya tidak ada cinta yang lebih tulus di dunia ini daripada cinta kedua orang tua kita.
1: Benar.
0: Mereka gak pernah minta balasan, hanya berharap melihat anaknya hidup bahagia. Sebelum terlambat, sempatkanlah untuk memeluk, menyayangi, dan membahagiakan mereka. Sebab gak semua penyesalan datang saat masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih kak, makasih ya kak Lisa, kak Nisa sudah diputerin lagunya. Ya, terima kasih kembali Lara, udah ceritain pengalaman. Mungkin ini pengalaman kamu. Jadi pembelajarannya ialah, bener nih kata Lara, kita tuh cepat sadar, jangan nunggu ada kesempatan untuk memperbaikinya.
1: Benar.
0: Jadi kita tuh lebih baik menghindari hal-hal yang kayak bakal ngelupain inti
1: kayak,
0: hidup kita.
1: Iya, takut ada apa gitu kan.
0: Benar. Terus next kita bakal bacain yang ada di TikTok.
1: Ya, live chat.
0: Ini dari Mai Cuiva.
1: Sorry.
0: Terima kasih sudah diputer kak penyiar duet. Terima kasih kembali Cuiva udah request. Nanti besok request lagi, harus request terus, rajin request ya teman berdua. Terus ini ada dari siapa Lisa?
1: Dari murah itu ya.
0: Murah itu. Username TikTok orang lucu-lucu ya.
1: Unik-unik nih. Aku jadi salpok nih.
0: Apa nih katanya?
1: Kak boleh request Jagat Rasa dari Samuel Cipta.
0: Boleh. Habis ini kita bakal puterin ya. Terus ini ada juga teman kita yang WA nih.
1: Okay.
0: Apa nih? Ini enggak ada namanya ya.
1: Oke.
0: Apa katanya?
1: Oke, okay, Kak, request kok tadi ini tentang masa lalu, lagu dari Bad Omens, Peace of Mind.
0: Oke. Okay. Ya, ini udah ada dua request.
1: Betul.
0: Abis ini bakal kita puterin. Mungkin bentar lagi kita akan nutup live kita ya, teman Pro 2. Habis itu nanti kita akan sapa-sapa lagi.
2: Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: Halo teman Produa, ini udah akhir-akhir program kita nih di request-request lagu ya teman Produa. Terima kasih teman Produa yang udah request di live TikTok ataupun di chat WA. Nanti mungkin besok atau hari selanjutnya bakal ketemu lagi sama aku Nisa
1: dan aku Lisa.
0: Terima kasih teman-teman Produa. Kita akhirin live-nya habis ini. Masih sama aku Nisa karena Lisa udah mau pulang, udah malam juga ya. Bentar, kita bacain.
1: Jadi salpok nih.
0: Iya, jadi salpok. Kita bacain komenan dari TikTok apa nih Lisa?
1: Dari mana nih? Yang ini ya?
0: Iya.
1: Namanya Risa, Nisa kursinya beda kak.
0: Iya kak, beda. Punya Lisa nih agak pendek.
1: Iya.
0: Punya aku tuh agak tinggi.
1: Betul.
0: Oke teman-teman,
1: lagunya juga emang agak pendek.
0: Iya memang.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 104 FM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah jam 10 lewat 6 malam. Masih sama aku Nisa. Lisanya udah pulang karena dia memang lagi ada, ya gak dibolehin orang tuanya lah ya. Jadi sekarang info-info untuk penghantar tidur, kita bakal bicarain hal-hal yang buat kalian mikir untuk sebelum tidur. Masih sama aku Nisa sampai pukul 24.00 nanti. Jadi ini teman Pro 2, sering kali kita tuh berpikir rasa syukur itu muncul saat dapat kabar besar. Misalnya naik jabatan, lulus kuliah, atau berhasil beli sesuatu yang sudah lama diinginkan. Padahal rasa syukur juga bisa datang dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Misalnya hari ini kamu masih sempat sarapan sebelum beraktivitas, atau perjalanan pulang berjalan lancar tanpa macet yang bikin stres. Bisa juga karena ada teman yang tiba-tiba ngirim pesan, nanyain kabar, atau sekedar ngajak ngobrol. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita. Hal-hal kecil seperti itu tuh sering kita anggap biasa. Tapi padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi, momen sederhana itu bisa jadi penyemangat loh di tengah rutinitas yang padat kita tuh. Kalau hari ini terasa berat, bukan berarti gak ada hal baik sama sekali. Mungkin targetmu belum tercapai, pekerjaan belum selesai, atau ada rencana yang harus ditunda. Tapi coba ingat lagi deh, pasti ada satu momen yang buat kalian tuh tersenyum, walaupun cuma kayak beberapa detik doang. Bisa jadi karena menikmati secangkir kopi favorit, mendengarkan lagu yang pas dengan suasana hati, melihat langit sore yang indah, atau akhirnya bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Menurut para ahli psikologi nih ya, melatih rasa syukur terhadap hal-hal kecil tuh dapat membantu meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan membuat kita lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Jadi bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memberi ruang untuk melihat bahwa di balik tantangan masih ada kebaikan yang bisa kita hargai. Nah, kalau teman Pro 2 udah bersyukur belum hari ini? Jangan lupa bersyukur sebelum tidur. Kita bersyukur atas hari-hari kita yang udah kita jalanin dengan baik. Entah itu dari hal-hal kecil yang membuat kita tersenyum sebentar, atau bahkan kabar-kabar baik yang membuat kita tuh lebih wah, hari ini bakal kalian ingat. Kalian udah berhasil belum sih nyelesain tugas yang sempat tertunda, ketemu orang yang bikin semangat, atau mungkin cuman karena akhirnya bisa makan makanan favorit setelah seharian sibuk? Boleh banget kirim cerita kalian melalui WhatsApp atau media sosial Pro 2. Siapa tahu cerita sederhana kalian bisa menginspirasi pendengar lainnya malam ini. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Kamu dari Virus.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM teman terbaik kamu. Masih sama aku Nisa yang bakal nemenin overthinking kalian sebelum tidur nih. Aku kalau tadi aku udah bahas tentang udah bersyukur belum hari ini, sekarang aku bakal temenin kalian untuk mengingat mimpi masa kecil yang masih kalian pengen kejar gak sih? Nah, malam ini aku bakal ngajak teman Pro 2 bernostalgia sebentar. Coba ingat lagi nih, waktu masih SD atau bahkan TK, kalau ada yang bertanya, besok kalau udah besar mau jadi apa? Kira-kira jawaban kalian apa? Lucunya, hampir semua anak punya mimpi yang terdengar sederhana tapi penuh semangat. Ada yang ingin jadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang, ada yang bercita-cita menjadi guru karena ingin mengajar, ada juga yang mau jadi penyanyi, pemain sepak bola, pilot, bahkan astronot. Nah, yang menariknya nih teman Pro 2, waktu kecil kita berani bermimpi tanpa banyak berpikir soal kemungkinan. Rasanya semua hal bisa diwujudin, tapi kita belum tahu dan belum terlalu mikirin soal biaya, persaingan, atau rasa takut gagal. Yang ada cuma rasa penasaran dan keyakinan bahwa suatu hari nanti kita bisa mencapainya. Seiring bertambahnya usia, hidup tuh mulai membawa kita ke banyak arah. Ada yang akhirnya kuliah di jurusan yang berbeda dari cita-cita masa kecil. Terus ada yang kerja di bidang yang sama sekali gak pernah kita pikirin sebelumnya. Bahkan nih, ada juga yang harus mengubah impiannya karena keadaan. Tapi bukan berarti mimpi itu benar-benar hilang ya teman Pro 2. Kadang mimpi itu cuma berubah bentuk. Misalnya dulu tuh pengen jadi penyanyi terkenal. Kalau hari ini mungkin belum tampil di panggung besar tapi udah rutin nyanyi, buat cover lagu atau aktif bermusik sebagai hobi. Dulu tuh kita pengen jadi penulis, sekarang mungkin udah nerbitin buku tapi udah mulai nulis cerita atau berbagai pengalaman di media sosial. Artinya nih, mimpi gak selalu harus diwujudin dengan cara yang sama seperti yang kita bayangkan saat kecil. Yang penting, semangat dan rasa sukanya masih tetap hidup. Seringkali nih teman Pro 2, kita juga terlalu sibuk mengejar target sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang benar-benar buat kita tuh bahagia? Padahal nih ya, mengingat kembali mimpi masa kecil kita tuh bisa jadi pengingat tentang hal-hal yang dulu buat kita semangat, buat kita bahagia. Siapa tahu ada mimpi yang sebenarnya masih bisa dikejar. Gak harus langsung besar, mungkin dimulai dari langkah kecil seperti mengikuti kelas, belajar keterampilan baru, atau kembali meluangkan waktu untuk hobi yang sudah lama ditinggalkan. Dan kalau ternyata mimpi masa kecil memang sudah berubah, itu juga gak apa-apa loh, karena bertumbuh membuat kita mengenal diri sendiri lebih baik. Yang terpenting adalah tetap memiliki tujuan dan semangat untuk terus berkembang. Nah, sekarang aku penasaran sama teman Pro 2, kalau boleh mengulang pertanyaan yang sering kita dengar waktu kecil, kalau udah besar mau jadi apa? Apakah sekarang kalian sedang menjalani mimpi itu atau justru membawa kalian ke jalan yang beda? Coba ceritain lewat WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Masih sama aku Nisa sampai penghujung hari ini ya. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Runtuh dari Baby Putri.
1: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini Getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja.

Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Halo teman Pro 2, masih sama aku Nisa ya. Teman Pro 2, biasanya sebelum tidur kita tuh sering ngingat hal-hal yang belum selesai. Deadline yang masih numpuk, chat yang belum sempat dibalas, target yang belum tercapai, atau mungkin kesalahan kecil yang terus terbayang-bayang di kepala yang udah kita lakuin di hari itu. Padahal nih ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita jarang sekali berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih untuk diri kita sendiri. Ayo, benar gak nih? Kalau aku benar, coba deh kita pikirin sebentar. Sejak pagi tadi, berapa banyak hal yang sudah kalian jalanin? Mungkin ada yang harus bangun lebih awal demi ngejar kelas atau masuk kerja. Ada yang harus ngadepin rapat, presentasi, ngelayanin pelanggan, terus ngurus keluarga, atau berjuang menyelesaikan tugas yang rasanya gak ada habisnya. Belum lagi hal-hal yang mungkin gak dilihat orang lain, menahan rasa lelah supaya tetap terlihat baik-baik aja, nenangin diri ketika keadaan gak berjalan sesuai rencana, tetap tersenyum walaupun sebenarnya sedang banyak pikiran. Nah teman Pro 2, semua itu tuh membutuhkan tenaga, waktu, dan keberanian. Sayangnya, kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Kita lebih mudah mengkritik diri sendiri dibanding mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan. Misalnya nih, hari ini kita cuma fokus pada kerjaan yang belum selesai, tapi lupa kalau sebenarnya ada banyak hal yang udah berhasil kita lakukan. Bisa jadi nih, teman Pro 2 berhasil datang tepat waktu, menyelesaikan satu tugas penting, membantu teman, atau sekedar memilih untuk tetap bangkit meskipun suasana hati lagi kurang baik. Hal-hal kecil kayak gitu tuh terdengar sederhana, tetapi bukan berarti enggak. Justru dari langkah-langkah kecil itulah perjalanan besar dimulai. Teman Pro 2 pernah enggak ngalamin atau merasa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap merasa kurang? Rasanya seperti apapun yang dilakukan belum pernah cukup. Selalu ada target berikutnya, selalu ada pencapaian orang lain yang terlihat lebih hebat. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Padahal setiap orang punya ritmenya masing-masing. Ada yang mencapai mimpinya di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah mencoba berkali-kali. Gak ada aturan yang ngatain kalau semua orang tuh harus berhasil di waktu yang sama. Yang terpenting adalah kita tetap melangkah walaupun pelan. Walaupun hari ini cuma bisa maju sedikit, itu tetap sebuah kemajuan. Nah, salah satunya tuh mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Bukan berarti cepat puas, justru itu menjadi cara untuk mengakui bahwa kita udah berusaha. Karena kalau bukan kita yang menghargai perjalanan sendiri, ya siapa lagi? Nah, malam ini Nisa punya pertanyaan sederhana untuk teman Pro 2. Kalau boleh ngucapin satu kalimat untuk diri sendiri, kira-kira apa ya? Kayak terima kasih karena tetap kuat. Kadang kalau Nisa sendiri tuh bisa ngatain itu mungkin kalau lagi galau atau lagi capek. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Yuk ceritain cerita-cerita overthinking malam kalian sama aku Nisa. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Forever Lost dari Natasha.
1: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
2: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
1: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
2: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
1: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
2: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
1: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja, karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Russian dude.

0: Selamat malam teman Pro 2, gimana ini? Udah jam 10 lewat 44 malam. Gimana, udah mau tidur atau masih dengerin lagu atau lagi berusaha untuk bisa tidur? Jangan begadang ya teman Pro 2, karena itu udah ngerusak mental, ngerusak kesehatan banget. Aku bakal kasih info-info penghantar tidur untuk teman Pro 2 biar bisa cepat tidur. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang berterima kasih untuk diri sendiri yang terhadap apa yang udah kita lakukan hari ini, sekarang aku bakal ngasih tahu, mungkin beberapa teman Pro 2 tuh udah tahu hal ini, tapi aku bakal kasih info lagi beberapa hal yang gak perlu kita pikirin sebelum tidur yang membuat kita tuh overthinking, gak bisa tidur. Nah, teman Pro 2, ada yang pernah gak ngalamin kejadian kayak gini? Siang hari sibuk banget sampai rasanya gak sempet mikir apa-apa, tapi begitu lampu kamar dimatikan, badan udah rebahan tuh, justru pikiran mulai kesana kemari. Tiba-tiba ingat tugas yang belum selesai, ingat chat yang belum dibalas, ingat perkataan seseorang beberapa hari lalu. Bahkan tuh ada yang sampai mikirin sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Padahal niatnya cuma mau tidur cepat supaya besok bangun lebih segar. Tapi karena pikiran terus berjalan, terus bekerja, akhirnya mata sulit terpejam. Nah, malam ini Nisa mau ngajak teman Pro 2 ngobrol tentang beberapa hal yang sebenarnya tuh gak perlu terlalu dipikirin sebelum tidur, karena itu tuh mengganggu tidur kita. Nah, yang pertama tuh chat yang belum dibalas. Pernah gak sih kalian ngirim pesan, lalu 5 menit kemudian mulai buka aplikasi lagi, 10 menit kemudian dicek lagi, setengah jam kemudian mulai bertanya-tanya, kenapa ya belum dibalas? Aku salah ngomong gak ya? Gitu. Padahal tuh bisa aja orang yang kita kirimi pesan sedang kerja kah, sedang menyetir, sedang makan bersama keluarga, atau memang memilih membalas ketika sudah punya waktu luang. Di era serba cepat seperti sekarang itu, kita tuh sering merasa semua harus dibalas saat itu juga. Padahal tuh setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Kalau memang pesannya penting, tentu nanti akan ada waktunya untuk dibalas. Jadi daripada malam-malam terus menatap layar menunggu notifikasi, lebih baik beri kesempatan diri sendiri untuk beristirahat. Nah, yang kedua tuh sering ikut masuk ke kepala saat malam ialah omongan orang pada hari itu. Itu sering banget dah. Menurut aku semua orang bakal ngerasain itu. Mungkin hari ini tuh ada yang kritik kita kek, ada yang berkomentar soal pekerjaan, penampilan, atau keputusan yang kita ambil. Lucunya nih, satu komentar negatif tuh kadang lebih lama kita ingat dibanding 10 pujian yang kita terima. Benar gak nih teman Pro 2? Padahal gak semua pendapat orang harus kita simpan di kepala. Ada kritik yang memang bisa menjadi bahan evaluasi, tapi ada juga nih komentar yang sebenarnya gak perlu dibawa sampai ganggu waktu istirahat kita. Kalau memang bisa diperbaiki besok, kita perbaikin. Tapi kalau hanya sekedar penilaian yang gak membangun, biarkan berhenti di situ aja. Jangan sampai tuh orang lain udah selesai bicara, tapi kita masih terus ngulang sendiri sebelum tidur. Nah, terus yang ketiga, kita tuh malam hari sering jadi waktu ketika kita mulai membuka media sosial. Lalu kita melihat teman yang baru lulus, ada yang diterima kerja, ada yang sedang liburan, beli kendaraan baru, buka usaha atau membagikan pencapaiannya. Tanpa sadar tuh kita mulai bertanya dalam hati, kok dia udah sejauh itu ya? Kok aku belum ya? Aku kapan ya? Padahal nih, yang kita lihat tuh cuma potongan kecil dari kehidupan seseorang. Kita gak tahu perjuangannya, kegagalannya udah berapa kali, atau proses panjang yang mereka lewati. Setiap orang punya garis waktunya sendiri. Ada yang sukses lebih cepat, ada yang nemuin jalannya tuh sedikit lebih lama. Dan itu tuh bukan perlombaan. Daripada bandingin diri sendiri dengan orang lain sebelum tidur, lebih baik bandingkan diri kita dengan diri yang kemarin. Apakah hari ini ada satu hal yang sudah lebih baik? Kalau jawabannya iya, berarti kita udah berkembang. Nah, yang berikutnya tuh mungkin paling sering terjadi, memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi nih. Misalnya, besok presentasi, lalu malam ini kita udah membayangkan kalau presentasinya gagal. Kita tuh sering kayak gitu, overthinking berlebihan. Nah, itu tuh bukan berarti kita gak boleh persiapkan diri. Persiapan itu tuh penting, tapi setelah semuanya dilakukan, izinkan pikiran tuh untuk beristirahat juga, apalagi untuk malam hari teman Pro 2. Teman perduan nih, ada satu hal lagi yang sering membuat kita sulit tidur, yaitu merasa hari ini belum cukup sempurna. Kita selalu berpikir kayak belum nyampe target, resolusi belum tercapai. Tapi hidup bukan soal menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Ada kalanya kita memang hanya mampu menyelesaikan sebagian, dan itu tuh gak apa-apa. Besok masih ada kesempatan dan melanjutkan apa yang hari ini belum selesai. Tubuh kita tuh juga punya batas. Pikiran juga perlu istirahat. Karena kalau dipaksa terus tuh bekerja tanpa jeda, justru besok kita akan lebih mudah lelah, teman berdua. Kalau teman berdua gimana nih? Sebelum tidur biasanya pikiran kalian paling sering kemana? Yuk cerita-cerita bareng aku Nisa. Bentar lagi kita akan dengerin lagu-lagu yang cocok untuk menghantarkan tidur yang adem, yang memang enak banget didengar sebelum tidur. Oke, habis ini kalian dengerin lagu Turn Off the Alarm.
1: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
2: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Aku, rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat, membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali, masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bin. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Halo teman-teman berdua, masih sama aku Nisa di penghujung hari kita di 24 Juni 2026. Semoga esok hari hari-hari kalian berjalan dengan baik, dan jangan lupa jadi orang baik selalu biar hari-hari kalian juga baik dan dikelilingi orang baik. Nisa pamit undur diri, habis ini ada beberapa lagu yang bakal nemenin kita. Kita akan ketemu di siaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak teman Pro 2.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kalian terima ya. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih vibes di Sabtu pagi ini? Biasanya sih kalau jam segini udah banyak dari kalian yang udah mulai aktif gak sih teman Pro 2? Entah itu persiapan olahraga pagi, atau lagi sarapan sambil minum teh, atau yang mungkin udah siap-siap buat agenda seru di akhir pekan ini. Apapun rencana kalian teman Pro 2, pastikan tetap semangat terus ya, yang harus full baterai tiap harinya. Oke teman Pro 2, yang pasti juga kita akan menemani teman-teman Pro 2 dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita awali pagi ini dengan renungan pagi yang menyejukkan hati, dan akan dilanjut dengan sejam penuh, yaitu program Jazz Music yang pastinya bikin mood kalian bikin fresh terus. Sekarang Jen akan siap nemenin waktu teman Pro 2 sampai pukul 10 nanti. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungin kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu. Pohon besar yang halangin karirmu. Pohon besar yang halangin berkatmu. Pohon besar yang halangin pemulihan. Pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi perkertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Info Pro 2 pukul 6 25 Juli tahun 2026. Kita awali dengan kabar menarik dari dunia sepak bola, di mana boomer ganas Manchester City, Erling Haaland ya, resmi dinobatkan sebagai pemain termahal dalam game fantasi Premier League atau FPL musim 2026-2027, menjadikannya pilihan utama yang wajib dipertimbangkan para manajer FPL. Beralih ke kabar kedua, panggung hiburan Korea. Aktor berbakat Nam Jo Hyuk resmi bergabung dalam drama terbaru berjudul Heartbeat dengan aktris populer Han So Hee yang berpeluang besar menjadi lawan mainnya. Kolaborasi ini tentu langsung mencuri perhatian para pencinta drakor di seluruh dunia. Kabar terakhir dari kancah perfilman Hollywood, Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film Ebenezer yang dibintangi oleh aktor Johnny Depp sebagai Eben Schwartz, menandai comeback spektakulernya ke layar lebar. Demikian Info Pro 2 pukul 6 tahun 25 Juli tahun 2026.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 ya. Masih bersama Dewa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 ya yang di Palangkaraya dan sekitarnya. Yuk, kita mungkin intip update cuaca pagi hari ini kali ya, gitu ya. Jadi berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, Sabtu 25 Juli tahun 2026, cuaca terpantau cerah dan suhu udara yang cukup hangat ya, mencapai puncaknya di kisaran 33 derajat Celcius nih. Serta tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Jadi kabar baiknya hari ini nggak ada potensi hujan ya, nggak ada potensi hujan. Jadi aman banget buat kalian yang mau beraktivitas atau berolahraga di luar ruangan nih. Jadi mumpung cuacanya cerah ya dan mendukung banget buat akhir pekan, kemana nih tujuan jalan-jalan pagi ini? Atau ada yang mau jogging-jogging santai aja nih? Jadi Dewa bakal temenin kalian di sini ya, yang mau request-request sambil olahraga atau jogging bisa banget. Jadi di nomor WhatsApp kita atau di Instagram kita ya. Lagu selanjutnya nih ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Check it out.

94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spara. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ngomongin soal tontonan yang lagi hangat-hangatnya dibicarain nih. Ada film Odyssey ya, sukses mencuri perhatian publik global dan kembali mengangkat nama Homer nih, sang penyair legendaris di balik kisah-kisah mitologi Yunani kuno yang mendunia tentunya. Meskipun identitas aslinya masih menjadi misteri besar ya, yang sering disebut sebagai Homeric Question ya oleh para sejarawan. Karya-karya epik ciptaannya seperti The Iliad, The Odyssey terbukti tetap abadi dan relevan lintas generasi nih, mulai dari kisah perang Troya hingga perjalanan panjang penuh rintangan yang dihadapi Odysseus nih untuk kembali ke kampung halamannya. Karya Homer terus menjadi fondasi penting dalam dunia sastra, teater hingga adaptasi ke film dan berbagai karya modern saat ini nih. Jadi mungkin benar-benar warisan seni yang gak lekang oleh waktu ya teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 nih, kalian suka gak sih film yang bertemakan sejarah, mitologi atau petualangan gitu? Apa kalian ini penasaran gak sih sebenarnya? Dewa penasaran banget lagi sama film Odyssey ini. Mungkin bisa masuk watching list buat akhir pekan ini ya. Yuk lanjut aja kita ke lagu selanjutnya. Ada Rosa dengan Serasa Juwita. Check it out.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di sini. Yeay. Jadi ada kabar magis nih ya, yang paling ditunggu-tunggu buat kalian para Potterhead di seluruh dunia nih. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-25 film legendaris Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Warner Bros ya resmi mengumumkan bahwa film ikonik tersebut akan kembali ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh dunia. Yeay. Perayaan global bertajuk program Back to Hogwarts ini pastinya bakal menghadirkan gelombang nostalgia yang luar biasa ya. Bagi kita yang tumbuh besar bersama petualangan Harry, Ron, and Hermione di sekolah sihir Hogwarts nih. Selain penayangan ulang di layar lebar, perayaan seperempat abad ini juga memeriahkan dengan berbagai acara interaktif global nih. Hingga menyambut persiapan serial adaptasi terbarunya yang akan direncanakan mendatang nih. Jadi siap-siap buat nostalgia lagi ke sekolah sihir Hogwarts ya. Ngomong-ngomong soal dunia sihir nih, kalau teman perlu dua diberi kesempatan buat masuk ke salah satu asrama Hogwarts, kalian tuh bakal pilih apa sih? Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, atau Hufflepuff? Kalau Dewa, Slytherin kayaknya. Jadi yang ular-ular aja ya yang di sana ya. Yuk kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Suara Kayu dengan Kaktus. Check it out.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia. Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman produara. Dan kalau ngomongin soal karya inspiratif dari musisi daerah tuh gak ada habisnya gitu ya. Ada baru-baru ini ada yang sukses menembus panggung nasional nih. Ada kabar keren dari kancah musik hip-hop tanah air. Kenalin, ini Blood for Life ya, grup hip-hop rap ya, berasal dari Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia ya. Grup yang satu ini konsisten meramaikan showcase dan berbagai ajang lokal di Merauke nih, hingga sukses terpilih sebagai salah satu peserta dalam seleksi kurasi program Quick Win dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yang berkolaborasi dengan R Mukim Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop ini. Jadi salah satu karya mereka berjudul Proses ya, bahkan terpilih untuk dibuatkan video klip resmi di berbagai digital streaming platform ya, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai judulnya, lagu ini punya pesan mendalam buat kita semua untuk selalu menikmati lika-liku perjalanan dalam mengejar mimpi, karena sukses itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Mungkin kita langsung dengar aja gak sih ya, teman berdua, gimana sih lagu dari Proses dari Blood for Life ini? Ini dia Blood for Life dengan Proses, check it out.
1: Iya, yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali.